0: share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, menamakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi
1: pidana penjara selama 2 tahun.
0: Semenjak itu hidup gue berubah.
2: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
0: Saring dulu sebelum sharing.

Dino Selasa dulur tanggal 21 Juli 2026 pelantikan BRM Gomko podo seger waras sehat kabeh ya. Ya wes ya. Iki wangune cuaca cerah pagi-pagi setelah tadi pagi Obama sempat turun udan. Tapi sing deres, tapi ning beberapa tempat sih kalau panggonan isun yo kepus, lurunge bekas basah sampai ning studio yo mage, tapi sing deres lur. Tapi yang penting ku paran yo ngademilah ya sakwise panas terus kadung waya beduk diku waya raine iku panas gitu. Tapi yang penting saiki podo semangat kabeh ya. Kanggo nglakoni aktivitas yang ada di perjalanan, selamat menuju ke tempat tugas, selamat menuju ke tempat kerja, yang bekerja naik kendaraan juga selamat bekerja keliling-keliling. Para driver online iki pisan ya. Yang penting tetap semangat, sehat selalu untuk menjalankan rutinitas Anda sepanjang hari ini.

0: Iki jam ayah sarapan enak-enak iki anget
1: Eh,
0: anget tar mani itu.
1: anu yo koyo lawas yo hen tau ana terteran teko kidul yo.
0: Itu kon di mana rego
1: kidul iku kok
0: jampi.
1: iya kok menghilang di telan angin mak
0: Iyo.
1: Nah itu apem-apem ta teko kono
0: eh,
1: iku
0: iyo yo.
1: Iya gak sih?
0: Ah, enak ya yo. Anget-anget. Itu nak lapone.
1: Suwi ya, iya gak sih?
0: Iya.
1: Yang tahu tuh kuntek orang kejapi wisan. Para narane?
0: Ah?
1: Para narane?
0: Apa?
1: Apa? Apa mau apa namanya?
0: Apem. Paran saya kadung mau bugis wah. Iku makanan bugis
1: gua.
0: Maksud apem sih?
1: Apa?
0: Apang. Apang.
1: Oh apang.
0: Apang.
1: Oh apang.
0: Ya buah, ya arane apang mulak kono.
1: Ya perasaan heng nyeluki kapan hari heng nyeluk apang ah.
0: Iya terus jadi kono kono dalam kurung
1: coklat.
0: Apem panas.
1: Oh apem panas.
0: Ah, tadi apang.
1: Oh gitu.
0: Apang bugis.
1: Apem panas. Iya iya. Iki RP diwani para maning info iki kebek Banyuwangi kegiatan
0: iki. Iki Banyuwangi dadi tuan rumah maning. Kali ini adalah tuan rumahnya tentang terkait ASEAN maning. Anusirkan ASEAN ID Blue ta,
1: iku ekonomi biru. Untuk ekonomi biru.
0: Saya kiki smart city.
1: Juga di Banyuwangi.
0: Di Banyuwangi.
1: Soalnya kan Banyuwangi duwe program smart kampung yang super apps luar biasa itu kan.
0: Jadi delegasi Indonesia dalam ASEAN Smart Cities Network ASCN. King gelar pertemuan di Banyuwangi.
1: Wow, keren banget.
0: Mulai dino Senin soreku.
1: Emang
0: pertemuan itu tersambung secara daring dalam rapat tahunan ASEAN ke-9 yang berpusat di Filipina.
1: Oh.
0: Jadi yang Indonesia nang kene.
1: Ya. Iku. Yang Indonesia nang kene, tapi rapatnya sebenarnya
0: di Filipina.
1: Berpusatnya di Filipina zaman saiki enak yo.
0: Enak we.
1: Jadi kadang nang Filipina kono wis. Murah meriah cukup nang Banyuwangi banget satu kali penerbangan. Oke. Okay. Di Banyuwangi
0: rapat, kumpul bareng.
1: Oke.
0: Pusatnya nih Mbak Filipina.
1: Yeah, yeah. Annual meeting diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN secara daring. Selain anggota ASEAN juga dihadiri negara mitra seperti Korea, Jepang, Uni Emirat Arab hingga Rusia. Kegiatan ini digelar untuk membahas kerjasama dalam mengajukan pembangunan wilayah perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan.
0: Pertemuan di Banyuwangi diikuti oleh perwakilan 6 delegasi yang berasal dari kabupaten kota yang berbeda-beda. Banyuwangi, Jakarta, Kota Makassar, Kabupaten Sumedang, Kota Semarang, Kota Denpasar. Pertemuan dipimpin langsung Ambi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal. Dipiloni Ambi Kepala Daerah atau perwakilannya dari Kabupaten Kota Delegasi.
1: Safrizal menjelaskan ASCN merupakan asosiasi negara-negara yang mempelopori ke pemajuan smart city di Asia Tenggara. Dalam asosiasi ini, kata beliau, Indonesia punya peran untuk memajukan smart city baik di kabupaten, kota, di tanah air maupun di negara-negara lain di Asia Tenggara.
0: Di pertemuan kemarin, para delegasi melaporkan kemajuan smart city di wilayahnya masing-masing kepada peserta rapat tahunan ASCN. Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi, Bu Ipuk Kasyandani memaparkan berbagai progres pengembangan smart city di Banyuwangi, mulai dari pemanfaatan big data, program kesehatan telekonsultasi online 24 jam hingga pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
1: Iya. Nah, salah satu yang dicontohkan adalah pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan berdirinya tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R, yang merupakan sistem pengelolaan sampah sirkular mulai dari memilah sampah level rumah tangga, pendidikan lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat hingga mengubah sampah menjadi energi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Selain itu, Bu Ibu juga memaparkan Banyuwangi telah mengembangkan program kesehatan telekonsultasi. Ya, telekonsultasi kesehatan gratis bersama mitra Nurahat, Araneku Oasis Wangi. Online akses solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi. Nah, ini memberikan layanan konsultasi kesehatan non-stop 24 jam melalui platform WhatsApp.
1: Jadi, cukup melalui WhatsApp, warga bisa menanyakan berbagai informasi kesehatan secara real time, juga bisa menerima tips dan edukasi kesehatan secara reguler.
0: Dan ASCN ini menginspirasi semua anggota untuk saling belajar praktek yang baik bagaimana menciptakan daerah yang tidak hanya smart, namun juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Tiku.
1: Iya.
0: Programnya ya berlangsung ring Banyuwangi saiki.

0: Nur.
1: Gak apa-apa ya, mau kan?
2: Gesipnya anakku, tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
3: Apa kenyangnya?
2: Loh, anakku mana?
4: Jangan Rupi sembarangan.
2: Bu Bidan.
4: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya.
5: Salah, benerin.
2: Bu, kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
6: Ini daging sapiku.
7: Ini dagingku.
6: Ini daging sapiku.
8: Yah, daging sapinya habis.
7: Lihat-lihat. Ini buah apa tuh? Wah.
9: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
10: Ragam protein bikin otak cerdas.
11: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
9: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
12: Cie-cie.
11: Ayo santap masakan kaya protein.
9: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
12: Ayo sukseskan keragaman protein.
13: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
14: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.

0: Eh aja lali iki mau kanca-kanca berangkat padha ning
1: endi?
0: Ning koperasi nelayan merah putih kono.
1: Oh,
0: ana kegiatan. Indonesia Asri.
1: Iya.
0: Bulan kapan? Bulan lalu kalau enggak salah ya. Atau itu kan di Grand Ratu Dodol. Kita iki ning kawasan koperasi nelayan merah putih ning latar.
1: Iya.
0: Semua elemen dinas perguruan tinggi pelajar semuanya ngelompok masyarakat ning kono podo rejik-rejik
1: ya, makane sok mau wis podo nganggo klambi kaos putih.
0: Kaos putihan ning kono
1: yo. Ya.
0: Kocon hun mau yo wis berangkat putih. Ora putih kabeh, dhewe kote putih. Yo cari anu talawon nanti nggo.
1: Eh wedak-wedakan.
0: Wedak sampeyan putih kapasi pada becote ya.
1: Iku beda.
0: Apa nganggu kan mori pada itu? Wah terus katanya pote ya i cerene. Ya mas, oh ketiki temane. Ira aku bengi metune jadi isuk es berangkat sama tuh.
1: Porsi pocong.
0: Pocongnya pateng ya ricik-ricik isuk kocok dituru ya ini tangi. Ya iku, nol geger iku sak pinggir pesisir iku ya. Nah, tapi ngomongan sore kegiatan BEC yang spektakuler yang luar biasa. Hemar-hemar arep di media sosial yo. Postingan tentang BEC ku metu terus.
1: Dan setiap kali posting like-nya banyak banget.
0: Isun wis 700 like.
1: Isun aja manane iki ning TikTok
0: iki wis sampe
1: 800.
0: Terus penayangan sudah 18, sekian k.
1: Ya Allah, wis pokoke wis ya.
0: Iya, ternyata banyak yang antusias padahal hon hing posting talent. Pasti kamak dewek yang persiapan nge-MC itu gue tapi penasaran tapi komennya akeh.
1: Yang apa santai-santai maksudnya
0: Tapi akeh komen oh baru tahu biasa mendengarkan tiap pagi ternyata ini orangnya onah gue menitiku itu pendengar isuk-isuk ya.
1: Ternyata pendengar isuk-isuk itu buru ketemu ambil penyare waktu disampaikan di TikTok ya.
0: Iku. Ya ngomongan BEC iku kan wake sore ya, wah mrene. Tapi memang sih sepur ku jarine aduh teng-tekan tiket wes.
1: Rame iya. Rame pokoke wes.
0: Hotel Bian Yukti kubek ya. Jadi ternyata memang iki BEC menarik wisatawan kanggo teko ring Banyuwangi. PT KAI Daop 9 Jember mencatat mobilitas masyarakat selama periode libur akhir pekan bertepatan dengan penyelenggaraan BEC itu ternyata cukup tinggi.
1: Pada periode 17 sampai 19 Juli 2026, total pelanggan yang berangkat maupun datang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 9 Jember mencapai 47.797 penumpang.
0: Dan Banyuwangi menjadi salah satu tujuan utama perjalanan masyarakat pada periode itu. Sejak kakek mudunin Banyuwangi tercatat sebanyak 12.527 penumpang tiba di berbagai stasiun. Sementara 12.047 penumpang berangkat dari wilayah itu. Itu disampaikan Ambi Manager Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro.
1: Dan demikian total mobilitas penumpang yang datang dan berangkat di Kabupaten Banyuwangi mencapai 24.574 penumpang selama 3 hari. Jumlah ini berkontribusi lebih dari 50% dari total penumpang di Daop 9 Jember.
0: Pak Cahyo nyebut meningkatnya jumlah pelanggan pada periode ini tidak terlepas dari adanya berbagai agenda wisata yang berlangsung di Banyuwangi. Salah satunya BEC yang setiap tahun ini menjadi daya tarik wisatawan.
1: Iya, jadi momentum ini berdampak positif ya bagi peningkatan mobilitas masyarakat. Menurut Pak Cahyo, KAI Daop 9 Jember terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang andal selama berlangsungnya berbagai agenda nasional maupun agenda daerah.
0: Iya.
1: Setiap tahunnya kan BEC ini menarik ya.
0: Jadi wisatawan dan warga lokal ya. Dan memang tahun ini kayak menarik sekali. Penasaran orang datang ke sini dengan tema Perang Bayu. Bupati Ipuk menyebut bahwa salah satu tujuan digelarnya event ini menarik orang untuk mengunjungi Banyuwangi.
1: Iya, gitu. Datangnya orang ke Banyuwangi tentu berdampak ganda ya di banyak sektor.
0: Pergerakan
1: ya.
0: Ekonomi.
1: Ya, misalnya saja wong dodolan, homestay, kuliner, oleh-oleh, penginapan, semuanya penuh. Jualan pedagang juga omsetnya jadi naik.
0: Para maning, hun suri tutul.
1: Tutul parin, Roy.
0: Cilok, biasa hun payu mong kurang.
1: Biasa ini orang puluh tusuk itu.
0: Orang puluh tusuk, kaya suwi dua buku ya. Karena saingan kan ake yo. Begini orang bersaing weh. Setiap sudut cilok wak. Jadi mesti entek weh. Entek aku sampai balik pintu lu wak.
1: Ya Allah, ngesokin cilok.
0: Ngesokin cilok.
1: Dodol cilok beku sih. Oi. Di gawa mulai.
0: Iya,
1: oleh-oleh. Ya soalnya kan akang teko kan dari luar kota.
0: Asisten hon. Karena
1: cilok R.
0: Asisten hon. Ung delen is blaison. Teh jumbo. Teh jumbo. Dodol banyu wae sih son.
1: Dodol mbak war ya.
0: Jumbo.
1: Jumbo.
0: Jumbo. Jumbo. Tar madang. An wong-wong jumbo kan plastik iku ya. Hon madang sak timboan kok. Sangat jumbo.
1: Sangat jumbo.
0: Sangat jumbo. Jadi tukune ku wong antu ku delengku tukune urunan PC dadi oleh dadi satu wadah. Jadi sedotane enggak sedotane selang-seleng di sereng.
1: Tapi sejak saat itu rasa oke.
0: So oke, tutul banyu so oke. Tas jumbo.
1: Itu kok plastik pada tembok.
0: Iya, jadi mesti son jangan ngadai sini-sini. Ya mesti cek rumah piro? Wong 10-nya ada iki timbo wis. Jumbo wis.
1: Besok inovasi.
0: Ya iya.
1: Ember.
0: Jadi kan iku kan kan barangnya yang dibuang plastiknya,
1: iya. Tak wadah-wadahnya juga
0: wadah bermanfaat. Wadahnya masih dipermanfaat.
1: Keren ya, berarti termasuk anu kok paranku berkelanjutan. No?
0: Iya, tapi sustainable iku.
1: Sustainable banget,
0: Ya, iku gitu-gitu kulur ya. Sweet. See when girl body turn good, we have to talk it. I'm telling you, all from quiet on the G, them want to stalk it. Sweet. It's busy for the girl then.

0: Magereng esuk-esuk rada-rada redup ya. Iki
1: mambengi adem.
0: Iya,
1: makane angine deres.
0: Deres mulo. Mau subuh kan sempat rada kemrotok
1: udane. Iya. Apa sih tadi malam tuh deres banget ya?
0: Yo, tanya kan pada rumput yang bergoyang. Oh. Apa kok deres angin. Angin.
1: Anginnya kena keblak-keblak kak.
0: Angin.
1: Sampai keblak-keblak di mas.
0: Apa
1: tak lari kok mesti
0: kikuk. Apa sih?
1: Mulanya gara-gara ngomong keblak-keblak itu keteng-keteng. Jadi dia itu hanya ingin membuatku tertawa.
0: Peres.
1: Jadi setiap malam
0: aku jauh-jauh keblak-keblak.
1: Tapi aku kan bosen dengan ngono.
0: Pengen di sebelah lagi.
1: Cari variasi lain tak masuk setiap malam
0: sore BEC lo pitik-pitikan. Engko petik ning dhuwur petik jago ning dhuwur ta petangkring dhuwur are temblek nang cecer-ceran kabeh ning klawe. Cara lari-lari merah putih. Mas, Ricci kono apa? Iku lara kepo? Iya telek berarti.
1: Christian Yudi Abi Bubur Ramadan. Thank you ya. Iki lari yang luar biasa wis tingkatnya lo internasional. Bubu itu wis membuatkan kostum sopo bae niku wis kandin dio.
0: Wis pokoke sori mambuncah.
1: Tapi lalariku emang keren-keren yo. Makin ke sini tuh kreativitas mereka itu kan koyo semakin karena semakin banyak yang dilakukan, tantangannya semakin bervariasi. Setiap tahun model akhirnya kan mereka itu terbiasa ya, jadi kreativitasnya itu terus wis keren-keren pokoke.
0: Iki ono ning Banyuwangi ditemukan sebuah spesies baru.
1: Apa itu?
0: Ikan.
1: Ikan.
0: Ikan spesies baru ditemukan di Banyuwangi.
1: Ikan di dalam kolam.
0: Pusing. Ini jero laut iki. Sore ana no kolam mak ya Allah kolam ya Allah iwake kan gede ya wibin lah
1: mak wibin berenang
0: yuh ya dugong ae njero dugong wadon njero terus spesies anyar ya kok ada orang mari keliling mau adem hari panas nge-explore saya ini
1: hari jogetan di mainan kandang
0: parah sih yes bener ya Allah kudune ya kudune iku pure di video itu gunung ijen ibarat pemandangan ya keselip gunung serawat liwat di kono. Kok magi katon gunung serawat teng kono.
1: Aduh bener-bener merusak. Paren sih spesies paren.
0: Jadi iki ternyata kekayaan biodiversitas laut Indonesia kembali bertambah. Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN berhasil menemukan spesies baru ikan gobi udang.
1: Gobi koyo anu ya koyo ono unsur urangnya sih memang.
0: Iya ya, gobi udang. Iya. Makanya diarani shrimp gobi.
1: Oh.
0: Shrimp gobi.
1: Spesies ini diberi nama Tomiamictis orient.
0: Tomiamictis orient. Paran kayak.
1: Espinof. Setelah melalui serangkaian penelitian morfologi dan analisis molekuler memastikan ikan tersebut merupakan spesies baru. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi Zookase volume 1283 tahun 2026 melalui artikel berjudul Tomiamictis orients, a new species of shrimp gobi. Teleostel Gobi Dale from coast of Banyuwangi East Java Indonesia.
0: Wih, ada di Banyuwangi.
1: Banyuwangi kesebut dalam jurnal internasional tersebut loh.
0: Uh-uh. Uh-huh. Nah,

0: Penelitian sopo iki?
1: Jadi iki dilakukan oleh tim BRIN terdiri atas Kunto Wibowo, Hilda M. Pratiwi, Anik B. Darmayanti, Agus Priyadi, dan Ruby Vekusuma berkolaborasi dengan Johan Ciptadi serta Wiwi Tarmini dari CV Cahaya Baru. Kajian bermula dari dua individu ikan gobi udang yang dikoleksi dari perairan Banyuwangi. Selanjutnya, sampel dianalisis menggunakan pendekatan morfologi dan penanda DNA mitokondria sitokrom C oxidase subunit subunit ikoi. Ya, hasil penelitian menunjukkan Tomiamitis oriens ini memiliki kemiripan dengan Tomiamitis hyacinthinus yang berasal dari Jepang. Nah, bahasa Latin penelitian ketiga kan mesti ya. Namun penelitian mendalam menemukan sejumlah perbedaan pada jumlah jari-jari sirip, sisik, jari-jari insang, pola warna tubuh hingga karakter genetik yang menguatkan bahwa keduanya ini merupakan spesies yang berbeda.
0: Penelitian Pusat Riset Biosistemik, Sistematika, dan Evolusi BRIN Kunto Wibowo menjelaskan bahwa penetapan spesies baru dilakukan melalui pendekatan taksonomi integratif. Jadi mereka itu mengkombinasikan karakter morfologi dan analisis DNA untuk memperoleh bukti yang lebih komprehensif. Maning hasilnya menunjukkan T. oriens memiliki karakter konsisten berbeda dengan spesies terdekatnya sehingga layak ditetapkan sebagai spesies baru. Jadi ki saingannya itu kok Jepang.
1: Awalnya mungkin dipikir kok sama mirip, ternyata justru ini yang berbeda. Banyuwangi itu spesies baru loh, ditemukan di sini.
0: Dan ini toko Banyuwangi loh
1: Kudu dilestarikan, aja dirusak ya.
0: Betul.

0: Ah, pengen caring sulungsun, pengen nang tersena terkena sinar matahari. Adem pula ya, mabengi ya, kerasa
1: Acem
0: adem.
1: Ya, acem ya.
0: Iya. Tuh, ya wes ya. Ayo,
1: ambil pamit yuk.
0: Pamitan.
1: Kesok ke mana ya, luar?
0: Iya.
1: Nih acara.
0: Isu-kesu.

0: Jumain.
1: Para ni Hatay. Esok esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok Esok hanya di Radio Blambangan FM.

0: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cat, Mbak, jangan dikomen dong.
0: Ya, maaf,
1: baca
0: ya.
1: Aja, baca.
0: Maaf.
1: Kita ya. Ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Oh, gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
0: Ya.
1: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak tinggal baca, oke?
0: Oke,
1: mulai lagi ya.
0: Oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, Mbak, hei, mau kemana? Hei.
3: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting.
4: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
5: yang penting halal.
4: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7: Ini daging sapiku.
8: Ini dagingku.
7: Ini daging sapiku.
9: Yah, daging sapinya habis.
8: Lihat.
7: Ini buah apa tuh?
10: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
11: Ragam protein bikin otak cerdas.
12: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
10: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
13: Cie.
12: Ayo santap masakan kaya protein.
10: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
13: Ayo sukseskan keragaman.

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
3: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
4: Lagi nge-game ini, Ma. Nanggung tinggal dikit.
3: Papa ini, jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
4: Lo ini, aku wis diminta bayar, eh.
3: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
4: Iya.
5: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
3: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
4: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
5: Eh, serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
4: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk.
5: Bayangin,
4: setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
5: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
4: Kok bahaya?
5: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
6: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat.
5: Ini buah apa tuh? Wah.
6: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.
10: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
11: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
10: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
11: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
10: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
11: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
10: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Catat Ekonomi Indonesia.
12: Prambanan Radio Banyuwangi.
13: Let's go. This is your radio, your station.
14: Saatnya menemani Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
15: Non-Stop Hits.
16: Non-Stop Hits.
17: Hits musiknya.

0: was just like a song when we were young.
1: Non-stop hits.
2: Non-stop hits.
3: Hits music, yeah. Hits info, yeah.
4: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
5: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
6: Gesitnya anakku, tapi nggak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
7: Apa kenyangnya?
6: Loh, anakku mana?
8: Jangan rupi sembarangan.
6: Bu Bidan.
8: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya?
6: Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
8: Iya.
6: sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
9: Salah, benerin.
6: Bubur, kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.

0: Touch It.
1: Touch It.
0: Dari Ariana Grande. Ini single baru dia di bulan ini ya. Siapa sih
1: Grande
0: yang enggak kangen kalau udah lama banget si Ariana ini vakum bikin single ya? Karena suaranya tuh sehas itu loh, jar kayak ada sengong-sengongnya kayak suara aku yang
1: itu kayak bebek songong gitu.
0: Mendung gak berarti hujan.
1: Hujan tadi pagi.
0: Gerimis cuman ya. Ini tapi ya kalau udah cuaca gini tuh semangat jar. Karena enak mau keluar tuh gak kepikiran kepanasan.
1: Tapi
0: gitu,
1: harus sedia mantel.
0: Oh bukan mantan ya.
1: Jangan.
0: Oh jangan.
1: Justru nanti di kemudian hari.
0: Oh gitu. Ya betul. Ya sedia mantel harus sih.
1: Iya ya, harus sedia mantel. Ataupun kalau kalian jalan kaki sedia payung ya kan?
0: Sedia aku sebelum hujan. Asik.
1: Oke guys, seperti biasa ada Anjar dan juga
0: Dinda
1: di ruang dengar kalian sampai merapat nanti pukul 4 sore di 88,1 Blambangan FM. Dan seperti lagu yang kita puter ini, lagu-lagu baru dari Ariana Grande juga yang terbaru. Dan nantinya juga ada Indonesia yang terbaru.
0: Betul. Dan informasinya bakal kita bagikan untuk menemani aktivitas kalian di kesempatan kali ini. Ini hari apa sih sekarang, Jar?
1: Hari Selasa.
0: Selasa 21 Juli 2026. Jangan kemana-mana dulu ya.

0: siapa nih yang pingin punya referensi film-film tapi luar?
1: Banyak kayaknya ya.
0: Terus apa namanya, fiksi?
1: Fiksi.
0: Superhero.
1: Superhero. Dia itu kalau udah ngeluarin filmnya ya, udah langsung ini bombastis.
0: Boom. Ya, sama kayak judulnya.
1: Yes, bro.
0: Ya,
1: Doom.
0: Bro.
1: Ini kalau sekarang ya Doomsday. Ya.
0: Doom mecale. Gitu kan. Ini kan. Mungkin Doom yang keempat.
1: Ya.
0: Doom mecale, Doom mecale. Bukan.
1: Bukan.
0: Ini Avengers ya.
1: Avengers.
0: Jadi trailernya kemarin itu resmi sudah muncul ya, sahabat Belambangan. Dan di trailernya itu menunjukkan sederet superhero Marvel Cinematic Universe yang lagi silaturahmi. Mereka kumpul untuk mempersiapkan pertempuran melawan Doctor Doom.
1: Wah. Doom.
0: Doom, Doom,
1: Doomsday.
0: Doom.
1: Yes, jadi memang trailer Avengers Doomsday ini juga memastikan bahwasannya Steve Rogers ya, yang memerankan, yang diperankan oleh Chris Evans, ini bakalan balik lagi ya, setelah pada Avengers Endgame kemarin kan bilangnya dia pensiun.
0: Pensiun dia ya, pensiunan ya. Dia berapa ya? Huh? Apa sama kayak PNS ya? Beda
1: no
0: ya.
1: Dia gak mikir mumet-mumet ini lah.
0: Enggak mikir ya mumet ya. Emang sekarang dia mumet.
1: Sekarang carut marut.
0: Carut marut. Jadi kalau kalian ngelihat trailernya ya sama Lembangan ya, ini kan dibuka oleh sekolah milik Profesor X ya, alias Charles Xavier. Ini porak-poranda dan gak terurus gitulah ya. Dihantikan dengan Patrick Stewart sebagai Xavier tersilau dengan cahaya dari langit.
1: Kalau kalian penasaran gitu, bisa langsung lihat trailernya.
0: Betul.
1: Dan bahkan di dalamnya itu ada narasi bahwa sesuatu yang bakalan datang dan gak akan bisa ditahan ya. Dan satu persatu nanti superhero-nya Marvel ini bakalan bermunculan. Mulai dari Fantastic Four, terus ada Thunderbolts, ya, ada Shang-Chi, Black Panther, Ant-Man, Captain America, Sam Wilson, Winter Soldier, ya, ada X-Men juga ya. Nah nanti yang memimpin adalah Thor.
0: Yes. Kalian kalau penasaran lihat aja ya. Karena nanti film fullnya ini tuh rencananya berdurasi 2 jam 45 menit guys. Lebih panjang lagi dari Infinity War pada tahun 2018. Tapi lebih singkat daripada yang Endgame 2019 kemarin. Sementara tuh untuk tiket Doomsday untuk format Infinity Vision di sejumlah bioskop di dunia ini sudah mulai dijual ya. Per Senin kemarin.
1: Ya apalagi kan kalau biasanya kan ini ya diputerin di Amerika Utara dulu. Ya kan biasanya kan gitu kan ya.
0: Betul.
1: Karena di sana juga ada 75 bioskop di Amerika Serikat yang mendapatkan Infinity Vision Certificate ya. Dan juga 300 bioskop di pasar internasional. Tapi belum diungkap nih negara mana aja yang bakalan memiliki bioskop Infinity Vision nanti. Apakah Indonesia akan menjadi salah satunya?
0: Maybe, ya mudah-mudahan ya. Kalau sahabat memang semuanya penasaran siapa yang ada di balik layarnya, ini masih oleh sutradara Infinity War dan juga Endgame yaitu Joe dan Anthony Russo yang kembali lagi ke bangku sutradara untuk Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars pada 2027 besok yang akan mengakhiri saga multiverse-nya MCU. Jadi tahun depan sudah the end.
1: Yes, the
0: rencana.
1: End. Rencananya. Nah, kan sama yang Endgame kemarin ngebilangnya ini tuh yang terakhir karena
0: namanya juga end ya kan.
1: Eh ternyata ada
0: never end.
1: Never end ya. Yes, kalau kalian pengin lihat nanti ya di tanggal 18 Desember 2026 atau tahun ini ya 2026.
0: Ya,
1: yes,
0: kamu merasa aja tahun ini masih 2025 aja.
1: Masih belum move on enggak sih?
0: Gitu ya, serasa cepat banget ya.
1: Yes.

0: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
1: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
3: yang penting halal.
2: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
4: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
6: Ini daging sapiku.
7: Ini dagingku.
6: Ini daging sapiku.
8: Yah, daging sapinya habis.
7: Lihat-lihat.
6: Ini buah apa tuh?
9: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
10: Ragam protein bikin otak cerdas.
11: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
9: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
12: Cie-cie.
11: Ayo santap masakan kaya protein.
9: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
12: Ayo sukseskan keragaman.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Cahyo As. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Ngawi, Renata Surya melaporkan. Hari Jadi Ngawi ke-668 dimeriahkan pagelaran Tosan Aji dengan ratusan koleksi keris.
2: Wakil Bupati Ngawi Dwiranto Janmiko secara resmi membuka pagelaran dan bursa Tosan Aji Bumi Ngawi 2026 di Pendopo Widya Graha. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-668 Kabupaten Ngawi tersebut menghadirkan 255 bilah keris koleksi masyarakat yang dipamerkan di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi, tepat di sebelah Pendopo Widya Graha pada Rabu 16 Juli 2026. Usai pembukaan, Dwiranto Janmiko mengatakan pagelaran tersebut menjadi langkah untuk menggali berbagai potensi budaya yang selama ini masih tersimpan di tengah masyarakat sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melestarikan Tosan Aji sebagai warisan budaya bangsa. Dengan mengusung tema Ngawi Tumbuh Berdaya Berbudaya, pagelaran tersebut mendapat dukungan penuh dari Forkopimda, komunitas pecinta keris, kolektor, kepala desa, organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga berbagai elemen masyarakat. Tingginya partisipasi peserta dan koleksi yang ditampilkan menunjukkan besarnya kepedulian terhadap pelestarian budaya adiluhung. Pameran berlangsung selama 16 hingga 18 Juli 2026 di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi. Selain menampilkan ratusan bilah keris dengan berbagai tangguh, dapur, dan Amor, panitia juga menyelenggarakan bursa Tosan Aji, workshop, sarasehan, konsultasi perkerisan, serta pertunjukan seni budaya yang dapat diikuti masyarakat tanpa dipungut biaya. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Kita beralih ke Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto mengabarkan, Bupati Lumajang sampaikan MTQ jadi momentum wujudkan generasi unggul dan Kabupaten Lumajang yang Qur'ani.
3: Bupati Lumajang Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Musabaqah Tilawatul Quran atau MTQ menjadi momentum penting untuk mewujudkan generasi unggul yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut disampaikan Bunda Indah saat memberikan arahan pada penutupan MTQ Kabupaten Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang. Bunda Indah berharap agar para peserta yang terpilih sebagai kafilah Kabupaten Lumajang mendapatkan dukungan dan fasilitas pembinaan yang maksimal. Dirinya juga berharap semangat mencintai Al-Quran terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga cita-cita menjadikan Lumajang sebagai kabupaten yang Qur'ani dapat terwujud. Sebanyak 23 kategori diperlombakan dalam MTQ Kabupaten Lumajang tahun ini sebagai ajang seleksi untuk menentukan kafilah terbaik yang akan mewakili Kabupaten Lumajang pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung. Dengan seleksi yang ketat, dukungan pembinaan yang optimal, serta pemanfaatan teknologi, pemerintah Kabupaten Lumajang optimis mampu melahirkan delegasi yang berprestasi sekaligus membawa harum nama daerah di tingkat provinsi.
4: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Berikutnya dari Radio Suara Gersik, Risma menyampaikan, hadapi perubahan iklim, Bupati Fandi Ahmad Yani perkuat pertanian Gersik melalui modernisasi irigasi.
5: Pemerintah Kabupaten Gersik terus memperkuat sektor pertanian melalui modernisasi irigasi guna menghadapi dampak perubahan iklim. Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani menyerahkan secara simbolis bantuan alat dan mesin pertanian, irigasi perpompaan serta irigasi perpipaan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di halaman kantor Bupati Gersik, Jumat 17 Juli 2026. Bantuan dari Kementerian Pertanian RI tersebut meliputi 2 unit traktor roda 4, 1 traktor roda 2 unit traktor roda 4, 1 traktor roda 2, 1 pompa air, bantuan irigasi perpompaan untuk 27 kelompok tani, serta irigasi perpipaan bagi 3 kelompok tani. Bupati Yani mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Gresik. Menurutnya, kolaborasi Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum diperlukan untuk memperluas layanan irigasi, terutama di wilayah yang masih berpotensi meningkatkan luas tanam seperti benjeng dan balong panggang. Pemkab Gresik berharap modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alsintan dan penguatan infrastruktur irigasi mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, serta mendorong kesejahteraan petani. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menuturkan, PLT Bupati Tulungagung hadiri kontes regional Jatim, Kambing PE Kali Geseng dan Jerabang, Tulungagung. Diharapkan masyarakat untuk budidaya ternak kambing unggulan.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri acara kontes regional Jawa Timur Kambing Peranakan Etawa PE Kali Gesing dan Kambing Cerabang Tulungagung yang diselenggarakan oleh Kodim 0808 Blitar Cup dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Blitar ke-702. Kehadiran PLT Bupati Ahmad Barudin dalam kontes regional ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor peternakan sekaligus mempererat silaturahmi antar peternak di wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, PLT Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0808 Blitar dan panitia penyelenggara yang telah menggelar kontes bergengsi ini. Kontes ini menjadi ajang penting untuk menampilkan berbagai jenis kambing unggulan yang dinilai berdasarkan kesehatan, keindahan, dan potensi genetiknya. Dengan adanya kontes semacam ini, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk budidaya ternak dan melahirkan bibit-bibit kambing unggulan yang memiliki kualitas tinggi dan daya saing ekonomi. Eka Utomo, RKRFM, Tulungagung.
7: Kita lanjut ke Radio Suara Madiun. Amanda memberitakan, ratusan peserta tur jelajahi Kota Pendekar lewat Madiun Discovery Bike 2026.
8: Event bersepeda kembali tersaji di Kota Madiun. Kali ini ada Madiun Discovery Bike 2026. Kegiatan Goes Jelajah Kota Pendekar ini diikuti sekitar 400 peserta. Kegiatan semakin menarik karena diberangkatkan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun. Kegiatan yang mengambil start di Balai Kota Madiun tersebut terbagi dalam dua nomor, yakni nomor 20 km dan 40 km. Sesuai dengan judulnya, rute sengaja melewati jalan-jalan hingga ke pinggiran Kota Pendekar. Seperti di daerah Tangkis Bantaran, Ring Road, jalan-jalan di Kelurahan Kanigoro, Pilang Bangu, dan lain sebagainya. Olahraga bersepeda memang menyimpan potensi tersendiri. Terbukti dalam setiap gelaran selalu disambut dengan antusias tinggi para peserta. Tak heran di Kota Madiun event sepeda cukup sering mengemuka. Olahraga ini diminati dari usia anak, dewasa, bahkan hingga para lansia. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pun juga penghobi goes. Tak sekedar berolahraga, PLT Wali Kota juga memanfaatkan goes untuk menunjang pekerjaan, seperti meninjau langsung proyek pekerjaan, calon proyek yang akan dikerjakan, meninjau masyarakat, menyerahkan bantuan, mengecek kebersihan, dan lain sebagainya. Bahkan PLT Wali Kota kerap menuju lokasi agenda kegiatan dengan bersepeda. Amanda, Suara Madiun.
7: Berikutnya dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi melaporkan. Nganjuk unjuk gigi di panggung nasional, harmoni budaya di TMII, kenalkan warisan tradisi dan kemajuan bumi Anjuk Ladang.
9: Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali membawa kekayaan budaya daerah ke panggung nasional melalui gelaran Harmoni Budaya Kabupaten Nganjuk di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat identitas budaya sekaligus memperkenalkan berbagai kemajuan pembangunan Nganjuk kepada masyarakat luas. Pagelaran yang dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dan Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro tersebut menampilkan kolaborasi teater kontemporer dan wayang kulit dengan lakon Sang Seno. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan seni tradisi harus terus diberi ruang untuk berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan nilai luhur budaya. Ia juga memperkenalkan wayang timplong sebagai salah satu warisan budaya khas Nganjuk. Selain budaya, Kang Marhen memaparkan sejumlah kemajuan daerah mulai dari pedestrian Jalan Ahmad Yani, pengembangan CCTV dan Nganjuk Smart City, pembangunan kawasan industri Nganjuk atau King, hingga kemajuan sektor pertanian. Mari terus cintai dan lestarikan budaya daerah karena menjaga

0: Warisan leluhur berarti menjaga jati diri dan masa depan bangsa. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Pasuruan, Yoga Pratama mengabarkan. Pengusaha asal Kecamatan Beji sukses bikin siwalan mix legend jadi minuman paling dicari.
2: Potensi buah siwalan yang tumbuh subur di beberapa desa di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dimanfaatkan betul oleh Khoriyah, salah seorang warga Desa Paga, untuk membuat minuman siwalan mix legend. Perempuan yang akrab disapa Mbak Iir ini sukses mengemas siwalan dan legen ke dalam wadah berukuran 600 ml menjadi minuman sehat dan menyegarkan. Saat ditemui di rumahnya, Sabtu 18 Juli 2026, Iir mengaku ide mencampur buah siwalan dengan sari legen mulai terbesit saat mengikuti bazar produk lokal Pasuruan sekitar tahun 2024 lalu. Buah siwalan yang masih banyak ditemui di wilayah Kecamatan Beji menjadi kesempatan baginya untuk mengeksplor lebih jauh. Dijelaskan Iir, buah siwalan didapatkan dari para petani sekitar Beji yang langsung mengantar ke rumahnya dan sampai di tangan dalam keadaan sudah terpisah dari kulit utamanya.
3: Ide awalnya itu waktu acara momen bazar di kabupaten. Di situ kan produk-produk lokal semuanya yang ditonjolkan. Di situ saya kepikiran ide apa ya yang di sekitar saya yang sekiranya bisa buat produk untuk dinikmati kalangan luas gitu ya. Jadinya saya ngidenya, oh ini aja siwalan, banyak kan juga petani sekitar sini yang nanam gitu.
2: Dalam sehari pesanan yang datang cukup banyak, apalagi di musim kemarau seperti saat ini, buah siwalan lagi panen raya sehingga bisa sampai 100 cup dengan harga Rp22.000 untuk kemasan 600 ml dan Rp22.000 untuk sari minuman legian tanpa siwalan dalam kemasan botol berukuran 1.500 ml. Rata-rata, order buah siwalan plus legian berasal dari perkantoran maupun perusahaan. Iir mengaku bersyukur sebab buah lokal yang tak jauh dari rumahnya bisa dimanfaatkan menjadi produk yang disukai dan dinikmati. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi Kamis 21 Juli 2026. Saya Cahyo As, pamit undur diri. Sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: sapiku.
1: Ini dagingku.
0: Ini daging sapiku.
2: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
0: Ini buah apa tuh?
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman protein.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini,

haknya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan, ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor,

0: punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata, kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira, karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustadz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi bener. Sombong karena ilmu, sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah, orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah. Pada suatu saat akan kembali, dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq. Pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul. Benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah. atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik? Semua orang ingin untung. Tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan. Kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal. Seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif. Bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial. Dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut. Dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu gak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembahyang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam mah." Kata temannya, "Sembahyang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Beneran?" "Bener." Subuh sembahyang dia. Habis sembahyang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah. Pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." "Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo." Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas dari kacamata agama. 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Nah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang. Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
1: Kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah, ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, enggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari, mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu test case. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belah sononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah. Sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud di antara, dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih, orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye, tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan kamuflase, dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembayangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
1: Jamu apa sirup?
2: Jamu.
1: Sirup apa jamu? Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan datang-datang, yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum,
0: tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang, tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah lo. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Kalau Kang Beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama badu. Apa mau dibilang ama badu? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam, merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada. Yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah taubat. Sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar nyolong lagi. Istighfar lagi. Besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Ah, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter? Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin. Insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya. Bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode. tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan, mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas. Tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surak iya lo gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor wudu dulu, mau ke pasar wudu dulu, mau ngajar wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu. Untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zohir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asharil wudu." Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun.
3: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.

0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
2: Sensus Ekonomi 2026, Pencatat Ekonomi Indonesia.

88,1 Belambangan FM, teraktif inspiratif sahabat Belambangan. Program siar kita goyang suka-suka, makin digoyang makin asik, hadir selama 2 jam dari posisi 6 malam hingga merapat di jam 8 malam ya. Selamat malam untuk kalian semuanya sahabat Belambangan yang di malam hari juga masih tetap setia bersama kami. Bersama saya Ricky Bien, hadir di program siarnya goyang suka-suka, makin digoyang makin asik. Hadirkan komposisi manis, lagu-lagu dangdut, lagu kendang kempul, dan musik dari Jawa. Jadi selamat malam untuk Anda yang menyimak program siar kita di malam hari ini dengan komposisi yang sudah disiapkan. Dan tentunya juga informasi seputar Banyuwangi yang update, yang terbaru, menemani sahabat Belambangan hingga berada di posisi 8 malam.

88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif, masih di program siar kita Goyang Suka-Suka, makin digoyang makin asik. Sahabat Blambangan, salah satu langkah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir adalah lewat hilirisasi yang berbasis wisata. KNMP Banyuwangi ini menjadi best practice delegasi forum ASEAN, sahabat ya. Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP Lateng Banyuwangi menjadi best practice delegasi ASEAN ID Blue, yakni sebuah forum dialog tentang ekonomi biru yang diikuti oleh delegasi negara ASEAN, negara East Asia Summit atau EAS, dan anggota Pacific Island Forum PIF di tanggal 16 hingga 19 Juli 2026. Nah, di sini para delegasi ini belajar, sahabat, bagaimana koperasi nelayan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi sektor perikanan yang berbasis pariwisata. Bahkan Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Ali Rahmat Iman Santoso menjelaskan kalau KNMP Lateng adalah kawasan kampung nelayan modern yang dikembangkan sebagai kawasan tematik hilirisasi berbasis wisata kuliner. Bahkan dengan konsepnya, hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tapi diolah menjadi produk kuliner yang bernilai tambah. Konsep wisata di KNMP Lateng juga ditunjukkan dari konsep bangunan yang ikonik, sahabat ya, sehingga menjadi sebuah destinasi di mana KNMP dibangun mengadopsi arsitektur rumah adat suku Using, suku asli Banyuwangi, perpaduan antara sentuhan modern dan kearifan lokal yang memberikan identitas kuat. Sekaligus ini menegaskan karakter budaya Banyuwangi di kawasan pesisir. Sementara itu, staf ahli diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Zilda Wulan Kartika, mengakui terkesan dengan KNMP Banyuwangi dan dilihat secara nyata ekonomi biru yang dilaksanakan ini bermanfaat untuk masyarakat nelayan ataupun pesisir gitu ya. Seperti halnya di malam hari ini, informasi yang didapatkan di Goyang Suka-Suka di kunjungan lapangan itu, delegasi ASEAN ID Blue melihat langsung sejumlah fasilitas di KNMP Banyuwangi. Bahkan saat ini KNMP Banyuwangi dilengkapi dengan gerai kuliner, dermaga sandar perahu, lokasi pendaratan ikan, pabrik es, workshop nelayan, bahkan unit pengolahan hasil laut gitu ya. Ketika mereka berbincang dan mencicip produk UMKM nelayan, ini pun melihat langsung bagaimana potensi produk ekspor perikanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya adalah delegasi dari Kedutaan Besar Fiji, yakni bidang ekonomi dan politikal Leone Benuva, yang menjelaskan kagum dengan pengembangan KNMP di Banyuwangi. Apalagi keberadaan KNMP ini memberikan manfaat besar bagi komunitas lokal setempat sendiri gitu ya. Bahkan delegasi dari Konselor Malaysia Mission to ASEAN, Faizatun Ajira Binti Yahaya, ini menjelaskan terkesan ketika adanya pemberdayaan komunitas nelayan yang ada di KNMP Banyuwangi gitu, sahabat. Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi sendiri, Suryono Bintang Samudra, mengatakan kalau KNMP Lateng ini dibangun dan dikembangkan dengan konsep hilirisasi berbasis pariwisata. Dasarnya adalah potensi daerah sekaligus keinginan pemangku setempat, dan dulunya area ini warganya berjualan dengan tenda-tenda dan belum tertata. Boleh dikatakan, sahabat, KNMP Lateng adalah bagian dari program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dan Banyuwangi ditetapkan sebagai satu dari 100 lokasi awal pengembangan kampung nelayan terpadu yang ada di Indonesia.

Sahabat Lamar, ratusan talent yang tampil memukau di Banyuwangi atau Carnival BEC 2026 diselenggarakan Sabtu kemarin, ternyata dari ratusan itu terdapat puluhan wisatawan mancanegara yang turut ambil bagian dalam parade budaya diangkat temanya adalah Perang Bayu, The Great War of Blambangan gitu ya. Mereka berasal dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Swedia, Afrika, dan berbagai negara lainnya. Nah, keikutsertaan wisatawan asing ini ternyata menjadikan BEC tidak lagi sekedar menjadi pertunjukan budaya, tapi juga berkembang sebagai ruang interaksi budaya yang melibatkan masyarakat dunia. Bahkan sahabat, boleh diketahui kalau peserta mancanegara yang tampil mengenakan kostum etnik ini terinspirasi dari kisah heroik Perang Bayu. Bersama ratusan talent lainnya, para wisatawan mancanegara ini berjalan sepanjang rute karnaval sejauh 2 kilo gitu ya. Startnya dari Taman Blambangan, finishnya di Jalan Ahmad Yani. Para bule-bule itu mengaku terkesan sahabat dengan kekayaan budaya Banyuwangi. Bahkan mereka menilai kalau kostumnya memiliki filosofi kuat, didukung keramahan masyarakat, serta semangat gotong royong yang dirasakan sejak persiapan hingga pelaksanaan acara gitu ya. Kesannya, di banyak juga mengatakan kalau pagelaran BEC 2026 ini berlangsung meriah. Ribuan warga memadati 2 km rute separade kolosal dari Taman Blambangan gitu ya. Meskipun digelarnya jam 1 siang, tapi sejak pagi banyak yang sudah berdatangan mendapatkan posisi terbaik menyaksikan event yang memasuki tahun ke-14 itu ya. Ada yang berpanas-panasan berjam-jam demi menyaksikan kemegahan parade di tahun ini yang mengusung tema Perang Bayu gitu. Nah, dari informasi yang didapatkan di malam hari ini Sabtu Blambangan, banyak para wisatawan yang kagum, amazing dengan kostum yang megah. Yang menarik adalah histori yang diangkat di pertunjukan itu katanya gitu ya. Semuanya bagus dan indah. Nah, bahkan masyarakat Banyuwanginya ramah-ramah. BEC tahun ini mengusung tema Perang Bayu, mengangkat kisah perjuangan masyarakat Blambangan melawan penjajahan Belanda di abad ke-18. Bahkan penyelenggaraan ke-14 ini BEC terus menghadirkan inovasi dan mengemas budaya lokal menjadi pertunjukan yang mampu menarik perhatian wisatawan domestik atau mancanegara. Karena apa? Ratusan peserta yang tampil ini mengenakan kostum artistik yang mempresentasikan semangat perjuangan, sejarah, bahkan kekayaan budaya Banyuwangi di sepanjang rute parade. Lagu-lagu dangdut, kendang kempul, musik dangdut Jawa masih hias di ruang dengar Anda Sahabat Blambangan. Tentunya masih bersama saya Ricky Biain hingga nanti merapat ada di posisi 8 malam.

Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, sahabat Blambangan, kita Kabupaten Banyuwangi ini harus menjadi tuan rumah konsolidasi delegasi Indonesia dalam ASEAN Smart City Network gitu ya. Delegasi Indonesia di ajang ASEAN Smart City Network ASCN ini menggelar pertemuan di Kabupaten Banyuwangi. Bahkan pertemuan ini tersambung daring dalam rapat tahunan ASCN ke-9 yang berpusatnya di Filipina. Annual meeting ini, sahabat, diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN secara daring. Selain anggota ASEAN, juga dihadiri negara mitra seperti Korea, Jepang, Uni Emirat Arab, hingga Rusia gitu ya. Kegiatannya pun digelar untuk membahas kerjasama dalam memajukan pembangunan wilayah perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan. Nah, pertemuan di Banyuwangi ini ternyata diikuti oleh perwakilan 6 delegasi yang berasal dari kabupaten kota yang berbeda-beda di Indonesia. Ada Kabupaten Banyuwangi, ada Jakarta, ada Kota Makassar, ada Kabupaten Sumedang, Kota Semarang, dan Kota Denpasar. Pertemuannya dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, dan diikuti oleh kepala daerah atau perwakilannya dari kabupaten atau kota-kota delegasi gitu ya. ASCN, masyarakat Banyuwangi juga harus tahu, ini adalah asosiasi negara-negara yang mempelopori pemajuan smart city di Asia Tenggara. Bahkan di asosiasi ini, Indonesia punya peran untuk memajukan smart city, baik di kabupaten atau kota di tanah air, ataupun negara-negara lain di Asia Tenggara gitu ya. Dan dipusatkan pertemuan konsolidasinya di Kabupaten Banyuwangi, awalnya ketika ASCN berdiri tahun 2018, dipromosikan ke tingkat Asia Tenggara, yakni DKI Jakarta, Makassar, dan Banyuwangi. Sekarang ditambah 3 lagi. Bahkan di pertemuan itu, delegasi ini melaporkan kemajuan smart city di wilayahnya masing-masing kepada peserta rapat tahunan ASCN gitu ya. Bahkan di kesempatan ini pun Bupati Pekusian ini memaparkan berbagai progres pengembangan smart city Banyuwangi. Mulai dari pemanfaatan big data, program kesehatan telekonsultasi online 24 jam, hingga pengelolaan sampah yang berkelanjutan gitu ya. Nah, sahabat Blambangan, boleh diketahui kalau Banyuwangi ini hadir bersama jaringan kota ASCN lainnya untuk saling berbagi praktek baik terkait program Smart City dengan negara ASEAN. Banyuwangi sendiri pun mengembangkan Smart City dengan pendekatan Smart Village gitu ya. Salah satu yang dicontohkan adalah pengolahan sampah reduce, reuse, recycle. Yang ini adalah pengelolaan sampah sirkular, mulai dari memilih sampah di level rumah tangga, pendidikan, lingkungan, bahkan mendorong partisipasi masyarakat mengubah sampah menjadi energi gitu sahabat ya. Bahkan Bupati Ipuk juga memaparkan tentang pengembangan program kesehatan telekonsultasi kesehatan gratis bersama Mitra Nora Health gitu ya. Ada Oasis Wangi, yakni online akses solusi Indonesia sehat dari Banyuwangi, yang tentunya ini adalah memberikan layanan konsultasi kesehatan non-stop selama 24 jam melalui platform WhatsApp gitu ya. Jadi cukup dari WhatsApp, warga bisa menanyakan berbagai informasi kesehatan secara real time, juga bisa menerima tips dan edukasi kesehatan secara reguler.

Masih di program siar kita Goyang Suka-Suka, makin digoyang makin asik, sahabat Belambangan. Masih bersama saya Ricky Biain. Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, ini menggelar Gerakan Indonesia Asri di Banyuwangi, sahabat ya. Ribuan peserta gotong royong membersihkan pantai Ancol Plengsengan. Bahkan Bupati Ipuk Wisyandani pun turun langsung ketika air surut. Jadi di sana itu terlihat apa ya, lumpurnya atau endut gitu. Sahabat, lebih dari 1000 orang ini menggerak bersama membersihkan pantai di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng tadi pagi gitu ya. Aksinya ini adalah bagian dari Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indah. Gerakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Aksi bersih-bersih pantai di Banyuwangi ini diinisiasi oleh Dijen Bina Administrasi Kewilayahan dari Kemendagri dan Pemkab Banyuwangi, diikuti berbagai unsur elemen masyarakat. Ada nelayan, warga, pegiat lingkungan, aparatur sipil negara, kepolisian, TNI, mahasiswa, bahkan pelajar gitu ya. Sejak di pagi hari mereka menyebar ke berbagai area untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar kawasan. Nah sahabat, menurut Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrijal, hari itu atau hari tadi itu adalah Kemendagri bekerjasama dengan Pemkab melakukan Gerakan Indonesia Asri. Ini adalah gerakan peduli lingkungan. Dan disebutkan kalau Kemendagri sengaja memilih Banyuwangi sebagai salah satu daerah promosi gerakan, sahabat Belambangan, yang tentunya ini di Banyuwangi dipromosikan untuk Gerakan Indonesia Asri lantaran dinilai selalu konsisten dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional gitu ya. Nah di Banyuwangi sendiri Gerakan Indonesia Asri telah diadopsi dan diimplementasikan sebagai Gerakan Banyuwangi Asri. Aksi bersih-bersih sampah itu pun secara rutin berkelanjutan digelar di berbagai titik gitu ya. Bahkan Bupati pun menjelaskan kalau Banyuwangi mengimplementasikannya Gerakan Indonesia Asri bukan hanya dengan bersih-bersih kawasan pantai, tapi juga dengan berbagai upaya yang lain. Misalnya memunculkan kesadaran masyarakat untuk menjaga Banyuwangi agar selalu dalam kondisi aman, sehat, resik dan indah. Soal persampahan, menurut Bupati Ipuk, Kabupaten Banyuwangi telah memiliki beberapa TPS 3R yang saat ini telah beroperasi di tengah bangunan gitu ya. Bahkan kehadiran TPS 3R ini berdampak signifikan terhadap pengelolaan sampah di Banyuwangi. Maaf sahabat Belambangan kalau Anda yang mendengarkan Goyang Suka-Suka malam hari ini suara Ricky agak gebeda gitu ya, karena saya habis terkena flu dan juga batuk berat. Nah mudah-mudahan deh dengan adanya informasi dan juga beberapa komposisi manis lagu dangdut kendang kempul musik dan Jawa yang dihadirkan ini tetap bisa memberikan nuansa tersendiri di ruang dengar Anda.

Satu lagi dari dunia perekonomian, sahabat Belambangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember ini terus memperkuat ketahanan industri Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, bahkan juga Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Melalui evaluasi kinerja industri dan penguatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM-nya, ini tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan gitu ya. Sebagai bagian dari upaya itu, beberapa waktu yang lalu OJK Jember ini pun juga menyelenggarakan kegiatan evaluasi kinerja BPR dan BPRS semester 1 tahun 2026. Bahkan penguatan kapasitas pegawai BPR atau BPRS ada juga di Yogyakarta. Nah, kegiatannya sahabat Belambangan, boleh dikatakan ini adalah pengurus dan pegawai BPR-BPRS di wilayah kerja OJK Jember yang meliputi Sekar Kijang seperti Besuki dan Lumajang bahkan Banyuwangi, ini mengusung tema Line, Lim, and Transform, menyelaraskan kinerja, menguatkan kapasitas, dan juga mendorong transformasi berkelanjutan mewujudkan industri BPR dan BPRS yang sehat, tangguh, adaptif, berdaya saing, bahkan juga berkelanjutan gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala OJK Jember Aris Budiman, kalau penguatan kualitas SDM itu berjalan seiring dengan peningkatan kinerja dan tata kelolanya. Bahkan boleh dikatakan di Sekar Kijang sendiri termasuk Banyuwangi hingga Mei 2026 ini masih tumbuh positif kinerja BPR-BPRS, bahkan penyaluran kredit mencapai 2,17 triliun rupiah, naik 4,28% secara tahunan gitu ya. Kontribusinya terbesar ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Bahkan capaian ini mencerminkan peran aktif BPR-BPRS dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, yakni dari dunia usaha di daerah. Kontribusi penyaluran kredit terbesar berasal memang dari Kabupaten Jember. Besarannya adalah 989,58 miliar rupiah. Banyuwangi sendiri 267,08 miliar rupiah. OJK terus mendorong BPR-BPRS bisa memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi daerah, yakni apa? Penyaluran pembiayaan yang produktif, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian daerah gitu ya. Bahkan di kegiatan evaluasi, OJK juga membahas berbagai aspek strategis yang mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha. Bahkan meliputi penguatan permodalan, penerapan tata kelola yang baik. Evaluasi-evaluasi itu pun OJK meyakini sinergi antara penguatan lembaga, peningkatan kompetensi SDM yang terus tumbuh dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah, bahkan ini bisa memberikan layanan keuangan semakin berkualitas kepada masyarakat ya. Ya, mudah-mudahan saja dah, kalau misalkan OJK mengatakan seperti demikian, setidaknya ini mempermudah rekan-rekan kita UMKM untuk bisa mendapatkan modal tambahan usaha gitu ya, tidak dipersulit, bahkan kalau bisa dengan bunga yang sangat rendah.

Masih menghadirkan lagu-lagu dangdut, lagu kendang, kempul musik dari Jawa di program siar kita Goyang Suka-Suka, makin digoyang makin asik. Sahabat Blambangan, satu lagi yang mendapatkan multi efek gitu ya. Ketika pagelaran Banyuwangi atau Karnival BEC 2026 digelar, ternyata parade busana etnik kontemporer ini berhasil menarik wisatawan datang ke Banyuwangi. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Daop 9 Jember mencatatkan mobilitas masyarakat selama periode libur akhir pekan bertepatan dengan penyelenggaraan BEC 2026

cukup tinggi. Di periode 17 hingga 19 Juli 2026, total pelanggan yang berangkat atau datang menggunakan layanan kereta api Daop 9 Jember mencapai 47.797 penumpang. Bahkan Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu tujuan utama perjalanan masyarakat di periode itu. Tercatat ada 12.527 penumpang tiba di berbagai stasiun di Kabupaten Banyuwangi. Sementara 12.047 penumpang lainnya berangkat dari wilayah Banyuwangi, itu sahabat ya. Total mobilitas penumpang yang datang dan berangkat di Kabupaten Banyuwangi ini capaiannya adalah 24.574 penumpang selama 3 hari. Dan jumlah ini berkontribusi lebih dari 50% total penumpang di Daop 9 Jember. Cahyo Widiantoro selaku manajer humas hukum di PT KAI Persero mengatakan tingkatan jumlah pelanggan di periode ini tidak terlepas dari adanya berbagai agenda pariwisata yang berlangsung di Banyuwangi. Antara lain adalah Banyuwangi Eco Carnival yang tiap tahunnya menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Bahkan momentum penyelenggaraan BEC ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Gitu ya. Dan setiap tahunnya BEC ini menarik antusiasme ribuan wisatawan dan juga warga lokal. Tahun ini pun BEC menyuguhkan parade spektakuler kostum etnik, temanya adalah Perang Bayu gitu ya. Bahkan Bupati Pukisianer menyebutkan kalau salah satu tujuan digelarnya event adalah menarik orang untuk mengunjungi Banyuwangi. Datangnya orang ke Banyuwangi ini akan berdampak ganda di sebanyak sektor. Nah inilah kenapa digelar event. Dampaknya adalah pada pergerakan ekonomi daerah, orang berwisata atau spending pada homestay, kuliner, membeli oleh-oleh, penginapan di wilayah kota semuanya penuh, dan jualan pedagang juga omsetnya bakalan ikutan naik.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Ini daging sapiku.
3: Ini dagingku.
2: Ini daging sapiku.
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat.
2: Ini buah apa tuh?
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie-cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
0: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
9: Asli.
10: Kenapa sih kayak
9: capek gue?
10: Ini lo gak posting apaan sih?
9: Hah, maksud lo?
10: Ini, video-videonya gak jelas gini.
9: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar, gue cek.
10: Iya tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
9: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
10: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
9: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
10: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
9: Aduh.
11: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

Gimana cuaca terasa dingin gak sih? Emang beberapa hari terakhir ini kayaknya Banyuwangi terasa banget dingin. Makanya kalau kemana-mana pakai jaket tebel ya, karena cuacanya juga seperti itu. Ada yang bilang itu bediding gitu. Tapi kalau siang hari panasnya luar biasa ya. Hati-hati aja. Cuaca seperti ini kalau misalnya Anda tidak dalam kondisi yang betul-betul prima, bisa menyebabkan gampang banget. Ada beberapa teman sekarang yang udah mulai batuk-batuk, terserang flu, ya itu adalah hal yang paling gampang ya biasanya terjadi. Penyakit-penyakit seperti itu adalah penyakit-penyakit yang menunjukkan bahwa kondisi tubuh seseorang itu sedang tidak dalam keadaan prima ya. Semoga hari ini semua lagi pada sehat-sehat aja. Hari ini saya di studio tak matiin aja deh AC-nya karena Mbak Mami juga gak tahan dengan dingin ya. Udah pakai jaket tebel aja kadang-kadang juga masih terasa dingin. Jadi hari ini saya hangatkan aja suasana di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Kita ada di dua dekade. Apa kabar semuanya? Semoga saja dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Apapun yang terjadi di hari ini, mau baik, mau buruk, mau enak atau tidak menyenangkan atau apapun itu, semoga sudah ditutup ketika mau istirahat Anda bisa menyelesaikan semuanya sehingga nanti pada saat tidur beristirahat ya Anda sudah dalam keadaan fresh, pikirannya sudah mulai jernih kembali. Karena ketika kita tidur masih dalam keadaan mikir, masih dalam keadaan resah, masih dalam keadaan gelisah, ini juga akan sangat mengganggu kualitas dari istirahat seseorang. Bisa dikatakan Anda tidur tapi tidur Anda tidak berkualitas, akhirnya juga akan berdampak ya pada berdampak pada aktivitas di keesokan harinya. Oke? Baik, Mami hadir di 88,1 Blambangan FM. Hadir juga menyapa Anda untuk memberikan ekspresi yang terbaik. Oke, kalau ngomong ekspresi jadi ingat pasangan Titi DJ dan juga Indra Lesmana yang punya lagu yang menceritakan bagaimana kita mengekspresikan karya-karya sebagai pecinta seni dan insan seni.

Oke, selamat malam dan selamat bergabung saja untuk Anda yang baru saja merapat di 88,1 Blambangan FM. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 20:35. Jadi kalau aktivitas dan kegiatan Anda itu baru saja mungkin nyampe rumah, habis ngelembur, atau mungkin Anda yang memang harus masih bekerja di malam-malam seperti ini, barangkali ada yang harus jaga malam, teman-teman security atau teman-teman PDOB ya, PDOB, teman-teman driver online R4 maupun R2. Selamat malam aja dari Mbak Mami. Salam bahagia aja. Semoga malam ini itu banyak banget gitu ya. Yang apa namanya? Penumpang-penumpang yang pada pesen para driver online. Mbak Mami termasuk orang yang rajin banget naik ini ya, naik kendaraan online, mau yang roda 2 ataupun yang roda 4 gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada loh teman-teman itu yang driver online tuh, mereka tuh kan lagi muter 88,1 gitu kan di mobilnya. Terus Mbak Mami itu tanya, "Mas, siaran dengerin itu ya, selalu dengerin radio ya?" "Enggak, Mbak." "Terus biasanya dengerin acara apa?" "Itu, Mbak, saya seneng denger, suka denger lagu Isuk-Isuk," katanya gitu. "Saya suka dengerin Isuk-Isuk, Mbak." Terus abis itu, "Iya, penyiarnya ini, Mbak." Dia enggak tahu kalau yang tanya ini ada penyiarnya. Dia gak ngerti kalau yang numpang nih penyiarnya gitu. "Oh gitu ya. Kenapa Pak kok suka banget sama program Isuk-Isuk?" "Iya Pak, soalnya programnya lucu, penyiarnya lucu," katanya gitu. Gak tahu dia. "Saya pokoknya dengerin terus Mbak, kecuali di jam berapa gitu dia. Kalau malam dengerin lagi Mbak." Gak ngerti deh yang takut nih penyiar deh garu gitu ya. Terus kemudian juga ada gitu yang agak jahil juga sih ya. Kita sepanjang jalan tuh diem aja. Pas Mbak Mami turun gitu, dia langsung bilang, "Isuk-isuk." Masa jargon siaran dia, dari tadi kayak nyapa gitu, kalau udah ngerti penyiarnya naik kan diajak ngobrol. Enggak, sepanjang jalan diem aja, tapi pas kita turun buka pintu, dia langsung nyeletuk, "Isuk-isuk." Berarti dia ngerti nih penyiarnya lagi naik ya. Aduh, ya deh.

kayak gitu. Tapi cinta, menurut orang yang sudah dewasa, maka cinta itu adalah kesetiaan, komitmen, komunikasi, support, respect, toleransi, kejujuran, kepercayaan, dan juga validasi. Itulah yang akan, yang dibutuhkan oleh cinta bagi mereka yang sudah dewasa, atau bahasanya cinta dewasa. Apa yang pertama tadi berarti cintanya anak-anak, ya bisa jadi kayak gitu ya. Gak usah banyak pamer, yang penting setia dan berkomitmen. Cintakan membawamu kembali dari Dewa 19 buat Anda semuanya.

Ya, jadi yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, kita masih ada di dua dekade lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap hadir untuk menyapa Anda sampai perjalanan jam 10 malam hari ini. Yang baru saja bergabung, Pak Edi, selamat bergabung. Randy yang masih tetap setia, Sian yang ada di Jerman yang juga masuk dan mendengarkan dua dekade ini, selamat malam aja semuanya. Mas Angger, salam bahagia aja ya. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mencari seseorang yang tepat untuk dicintai. Kalau kita bicara soal cinta ya, gak ada habisnya. Ada sebuah artikel yang berbicara tentang seni mencintai secara dewasa, ya. Ini menurut Eric Fromm, ya. Menurut Eric Fromm, begitu. Mencintai dia sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai dia yang kuinginkan sebagai kepentinganku atau ego. Jadi, banyak orang menghabiskan waktu mencari seseorang yang tepat untuk dicintai. Mereka percaya bahwa jika bertemu dengan orang yang tepat, hubungan akan berjalan dengan sendirinya. Tapi menurut Eric Fromm, justru berbalik anggapan itu. Menurutnya, persoalan terbesar dalam cinta bukan terletak pada siapa yang kita pilih, melainkan apakah kita memiliki kemampuan untuk mencintai. Sejak kecil manusia lebih sering diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang menarik agar dicintai oleh orang lain. Kita mengejar penampilan, status, kekayaan, dan pencapaian agar dianggap layak untuk dicintai. Namun sangat sedikit orang yang mengajarkan bahwa mencintai itu adalah seni yang menuntut latihan, kedisiplinan, kesabaran, dan kematangan karakter, sebagaimana seseorang mempelajari musik ataupun juga melukis. Eric Fromm menolak anggapan bahwa kegagalan cinta selalu disebabkan oleh pasangan yang salah. Seseorang yang belum mampu mengenal dirinya, mengendalikan egonya, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas emosinya akan cenderung mengulang pola hubungan yang sama siapapun pasangan yang datang dalam hidupnya. Berganti pasangan tidak akan menyelesaikan masalah jika yang belum berubah adalah dirinya sendiri. Jadi menurut Fromm, cinta bukan sekedar ledakan perasaan atau ketertarikan sesaat. Cinta adalah tindakan aktif yang diwujudkan melalui perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, dan juga pemahaman. Ketika salah satu unsur itu hilang, hubungan perlahan berubah menjadi kebutuhan untuk memiliki, menguasai, atau sekedar menghindari kesepian. Yang tersisa mungkin kebersamaan, tapi belum tentu cinta. Karena yang bersama belum tentu saling mencintai, ya. Kadang seseorang sibuk mencari orang yang sempurna, padahal pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita sudah menjadi pribadi yang mampu mencintai dengan dewasa? Cinta bukan hadiah yang datang kepada orang yang beruntung, melainkan kemampuan untuk tumbuh melalui latihan seumur hidup. Sebab kualitas hubungan kita pada akhirnya tidak lebih tinggi daripada kualitas yang membangunnya, kualitas diri yang membangunnya, ya. Di tengah budaya yang mengajarkan kita untuk cepat jatuh cinta dan juga cepat menyerah, Eric Fromm mengingatkan bahwa cinta bukan soal menemukan orang yang tepat, melainkan membentuk diri menjadi pribadi yang mampu memberi, memahami, menghormati, dan juga bertumbuh bersama.

Lagu ini dari Frankie and Jane yang judulnya Kemarin. Jadi lagu ini betul-betul bercerita tentang bagaimana seseorang itu ketika dia berjumpa dengan orang yang dia sayang. Ibarat orang yang dari masa lalu kemudian datang, mereka berjumpa. Dan ternyata perjumpaan itu betul-betul membuahkan rasa yang kembali, yang dulu hilang gitu, kembali lagi gitu, seperti itu ya. Jadi rasanya antara perpaduan rasa sakit karena dulu berpisahnya itu juga mungkin gimana gitu ya, dengan perasaan kangen karena lama gak ketemu, dan juga ada ya percikan cintanya juga ada karena memang dulu pernah punya rasa kayak gitu kali ya. Jadi memang hebatnya musisi mereka, para orang-orang kreatif di bidang musik itu, segala sesuatu tuh bisa menjadi cerita sebuah lagu. Entah dia jatuh cinta, entah dia putus cinta, entah dia baru pertama kali ketemu, entah dia udah lama kangennya kayak apa gitu ya. Segala sesuatunya itu bisa iya betul, bisa diceritakan gitu dalam bentuk kisah dan lagu yang akhirnya bisa dinikmati. Dan beberapa di antaranya itu sangat relate gitu ya. Beberapa di antaranya itu sangat relate banget gitu dengan lagu-lagu yang kita dengarkan. Makanya nostalgianya itu dari situ, pas perasaan kita lagi bagaimana, kita ketemu dengan lagu yang pas gitu ya. Dan kemudian lagu itu benar-benar terkenang-kenang gitu loh dalam diri kita. Pas aku lagi ada di situasi itu, lagu inilah dulu yang nemenin kayak gitu ya. Tapi memang berbicara tentang perasaan itu adalah sesuatu yang mudah berubah. Nah, hari ini seseorang bisa merasa sangat mencintai, tapi esok perasaan bisa memudar oleh waktu, ego, ataupun juga keadaan. Karena itu cinta tidak layak diukur dari hanya kuatnya emosi yang dirasakan. Nilai cinta justru tampak pada seseorang memperlakukan orang yang dia cintai. Mengucapkan kata-kata manis memang mudah, tapi menjaga sikap, menghormati, mendengarkan, dan tetap berbuat baik ketika emosi sedang tidak berpihak adalah bukti jauh lebih berarti. Sebab kata-kata dapat mengikat, sedangkan perlakuan itu mencerminkan isi hati yang sesungguhnya. Dari Celine Dion dengan I Surrender, buat Mbak Santi yang ada di unit show yang lagi dengerin Mami juga ya. Selamat malam aja, Santi.

sih. Ya pastinya lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang itu mudah banget untuk menyampaikan kata cinta ya. Walaupun bisa jadi itu sebenarnya belum bisa dikatakan seperti itu gitu kan. Jadi ya begitulah, sebagai salah satu tolok ukurnya kalau seseorang merasa hampa bila tiada berjumpa, pastikan itu cinta gitu ya. Pastikan itu cinta. Kalau tidak berjumpa Anda merasa hampa, Anda merasa kosong, Anda merasa kehilangan, ya pastikan itu cinta. Gitu loh Ren. Kamu gimana? Udah jatuh cinta apa belum? Fokus sekolah aja ya. Fokus sekolah dulu. Nah ini beberapa waktu yang lalu Banyuwangi masuk dalam berita di Good News from Indonesia. Good News from Indonesia. Di sana judulnya adalah Banyuwangi menginspirasi negara-negara ASEAN dalam pengelolaan wisata bahari berkelanjutan. Jadi Banyuwangi kembali mencuri perhatian dunia setelah dipilih sebagai contoh pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dalam forum ASEAN ID Blue yang berlangsung pada 17-18 Juli 2026. Kabupaten Banyuwangi dinilai berhasil mengembangkan ekonomi biru dengan memadukan konservasi laut, pengembangan pariwisata, sektor perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Delegasi dari negara-negara ASEAN, Pasifik dan mitra internasional turut mengunjungi kampung nelayan Merah Putih serta Bangsering Underwater untuk melihat secara langsung praktek pengelolaan wisata bahari yang berbasis masyarakat ya. Kebayang gak sih kita tuh bangga banget loh jadi warga Banyuwangi, karena Banyuwangi itu penilaiannya bukan hanya secara nasional, bahkan sampai internasional. Itulah sebabnya kemarin itu para delegasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara kumpul di Banyuwangi, dan ASEAN ID Blue itu adalah pertama kali dicetuskan Indonesia dan pelaksanaan untuk pertama kalinya itu ada di Banyuwangi.

Ada Cinta Putih dari Katon Bagaskara. Cinta Putih dari Katon Bagaskara. Tadi itu bagaimana mengilustrasikan cinta dalam bentuk definisi itu seperti apa? Tadi itu sudah disampaikan ya. Oke. Dan tampaknya Mami juga harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda karena kalau jamnya sudah hampir mendekati jam 10 malam. Terima kasih loh buat semua teman-teman yang sudah gabung di 88,1 Blambangan FM. Mas Basito, Pak Hakim Ketua, salam bahagia aja selalu dari Mami. Semoga 2026 bisa mengubah status ya Pak Hakim ya. Ada harapan baru di 2026 yang sudah kita jalani sampai di bulan yang ketujuh. Yang sampai gak ada YouTube gak ono le. Ojo golek sing sorot-sorot, tadi aku udah searching YouTube-nya enggak ada gitu ya. Kan sampai terakhir ngenteni. Nunggu sampai terakhir ternyata masih belum bisa dipenuhi ya. Oke, enggak apa-apa, besok deh kita coba memenuhi request-nya Mas Jondi ya. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Pastikan terus bersama 88,1 Blambangan FM. Pesan dari saya sebelum berakhir adalah cinta memang hal yang sangat luar biasa yang dapat menghidupkan hidup kita dengan rasa-rasa yang luar biasa. Tapi Anda harus tahu bahwa cinta pun ada takarannya. Karena ketika cinta yang berlebihan, maka jatuhnya bisa jadi akan mencelakakan Anda. Seperti lagu dari Brian May yang hadir dengan Too Much Love Will Kill You. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

karena ada listrik. Ya, makanya dulu Rasulullah itu melarang sahabat menguburkan jenazah malam-malam. Kenapa? Karena kalau malam, takutnya haknya yang mati itu tidak terpenuhi. Orang mau ikut sholat takut karena gelap. Akhirnya yang sholati cuma 5 orang. Kasian. Kata Nabi, mendingan tunggu besok pagi supaya nanti yang mensholatkan bisa lebih banyak. Mungkin kain kafannya nggak sempurna dan sebagainya. Tapi kalau itu terpenuhi, maka hukumnya tidak makruh lagi. Sekarang haul beliau yang ke-23. Apa ibu tahun depan masih bisa datang haul ke-24? Atau jangan-jangan tahun depan itu haul pertamanya ibu? Bu, bu, sampai tahun depan yakin masih hidup enggak? Hanya Allah yang tahu. Kita berdoa mudah-mudahan masih hidup. Tapi kita enggak pernah tahu. Mati itu enggak ada SOP-nya, Pak. Ada orang sakit enggak mati-mati. Ada orang enggak sakit, mati. Dulu yang mati itu tua. Sekarang yang muda-muda, mati. Mati itu enggak ada absennya. Enggak ada mati itu A, B, enggak ada. Kalau mati dimulai dari A, paling enak yang namanya Zainuddin. Belakangan dia, paling takut yang namanya Abdullah. Sudah A, B lagi, itu cepat mati itu. Lihat. Mati itu enggak ada yang tahu. Makanya kita datang haul ini, yang pertama, itu bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah, kita masih dikasih umur, bisa datang. Maka dari rasa syukur kita, tadi kita bacakan apa ini? Tahlil. Kita bacakan apa ini, Bu? Doa. Itu yang paling ditunggu sama orang yang sudah mati. Dulu saya ngaji Fathul Mu'in. Di I'anatut Thalibin itu. Bukan cuma di I'anah. Imam Ghazali di Ihya cerita. Imam Al-Baihaqi ada kitab namanya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Itu juga menceritakan kisah dahsyatnya doa dari orang yang hidup kepada orang yang sudah apa ini meninggal. Dulu kata Imam Ghazali ini, Imam Ghazali saya ambil dari guru saya dulu waktu saya ngaji Ihya itu di juz 4 itu. Kata Imam Ghazali, pada satu masa itu terjadi wabah. Wabah itu bahasa Arabnya at-taun. Kayak kemarin waktu corona. Ibu tahu waktu corona? Ya, semua orang kan takut mati itu, Bu. Maskeran, ketemu orang takut, ya. Saya dulu begitu, Pak. Ya, dulu itu kadang-kadang masih yakin umur panjang. Begitu waktu corona, Pak. Itu tetangga kanan kiri mati. Ya, WhatsApp itu takut saya buka. Karena setiap saya buka, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya taun. Imam Ghazali itu cerita di Ihya. Karena rojuyun, ada seorang laki-laki. Waktu zaman ta'un wabah itu, orang ini yakhtalifu ilal jabbanah. Kerjanya mondar-mandir, jabbanah itu kuburan kampung. Ya, rasanya di Ngawi masih ada, Pak. Orang kalau kubur itu biasanya di satu tempat tertentu ada gapuranya. Ya, itu namanya bahasa Arabnya jabbanah kuburan umum. Ini kata Imam Ghazali, orang ini kerjaannya tiap hari mondar-mandir ke kuburan. Mungkin bahasa sekarangnya itu relawan. Jadi kalau kedengeran ada orang meninggal di sana, dia ambil jenazahnya, dia mandikan, dia kafani, dia kuburkan. Selesai ngubur, dia pergi lagi ke kampung itu, diambil jenazah yang baru, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Ini pekerjaan dia setiap hari enggak keluar dari itu. Nanti kata Imam Ghazali, fa'idha amsa, kalau sudah sore, ya, orang tadi itu pulang. Karena di zaman dulu itu enggak mungkin ngubur orang malam-malam. Karena ada listrik. Ya. Makanya dulu Rasulullah itu melarang sahabat menguburkan jenazah malam-malam. Kenapa? Karena kalau malam takutnya haknya yang mati itu enggak terpenuhi. Orang mau ikut sholat takut karena gelap. Akhirnya yang sholati cuma 5 orang. Kasian. Kata Nabi, mendingan tunggu besok pagi. Supaya nanti yang mensholatkan bisa lebih banyak. Mungkin kain kafannya gak sempurna dan sebagainya. Tapi kalau itu terpenuhi, maka hukumnya gak makruh lagi. Tapi secara umum di masa lalu, itu orang gak bisa ngubur. Maka orang ini, kata Imam Ghazali, fa'idha amsa, kalau sudah waktunya sore menjelang maghrib, dia pulang. Tapi sebelum pulang,
Waqafa ala babil qabri. Orang ini berdiri di pintu kuburan. Ngapain? Da'a bi arba'i kalimat. Orang ini mendoakan semua mayit ahli kubur itu. Doanya singkat, Pak. Cuma dengan 4 kata. Ini penting nih, ya Bapak-bapak. Doa itu, kata guru saya, itu enggak penting redaksinya mau panjang, mau pendek, dari si A atau si B. Yang penting doa itu keluar dari hati yang tulus, wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini kalau sudah maghrib itu berdiri depan pintu kuburan. Apa yang dia baca? Kalau sudah waqafa ala babil qabri, orang itu baca doa cuma 4 tuh. Enggak pakai Allahumma panjang-panjang. Kata dia, rahimallahu hurbatakum wa ana sawahsatakum wa qabila wa tajawaza an sayiatikum wa qabila hasanatikum. Cuma 4. Kata orang tadi, rahimallahu hurbatakum. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian hurbatakum dalam keterasingan hidup. Kan baru pindah dari rumah dunia ke rumah akhirat, dari alam dunia ke alam barzah. Maka dia akan terasa apa ini? Asing. Maka kata orang tadi, ya Allah rahmati jenazah ini hurbatakum dalam keterasingannya. Wa ana sawahsatakum. Semoga engkau ya Allah membentengi orang ini, menyayangi orang ini, wahsyatahum dari wahsatal qabri, dahsyatnya alam kubur. Wa tajawaza an sayiatikum, semoga Allah ampuni dosa kalian, wa qabila hasanatikum, dan menerima kebaikan kalian. Cuma 4 kata, Pak. Kalau sudah 4 kata, orang ini pulang. Begitu dikerjakan berhari-hari, hingga 1 hari, orang ini nguburnya terlalu banyak. Biasanya maghrib selesai, hari itu dia baru selesai ngubur tuh jam 10 malam. Karena jam 10 malam baru selesai, maka orang tadi itu langsung pulang. Begitu jenazah yang terakhir dia kuburkan, biasanya dia berdiri di pintu kuburan untuk berdoa, ini langsung lari ke rumahnya. Karena sudah takut gelap, malam betul. Pulang sampai di rumahnya, dia mandi, dia makan, dia tidur. Begitu dia tidur, kata Imam Ghazali, orang ini mimpi. Fa'idha biya khalqun kathir. Tiba-tiba dalam mimpinya, orang itu rumahnya didatangi orang banyak. Maka orang tadi bertanya, man antum, kamu siapa? Saya ini bukan orang kaya yang bisa bagi-bagi apa. Kamu ngapain ngepung rumah saya? Kata orang-orang itu dalam mimpinya orang ini, nahnu ahlul maqabir. Kami ini penduduk kuburan. Kata orang tadi, kalian mau apa ke rumah saya? Awattana bihadaya. Engkau ini sudah lama memanjakan kami dengan hadiah yang mahal. Kata orang tadi, hadiah apa? Doamu itu loh. Kalau kamu berdoa jam 5 sore depan pintu kuburan, begitu kamu selesai doa, itu malaikat turun ke kuburan. Nanya sama kami, kalian mau apa? Ya kami jawab, sate kambing. Ya kan? Kalian mau apa? Kami mau kopi susu. Kalau mungkin orang di kota, Pak, itu dikasih handphone satu-satu orang di alam barzah itu, langsung bisa GoFood ke malaikat Jibril itu. Jadi kasih handphone, ada saldonya 1 juta, ya, mau pesen makan apa aja, tinggal klik di aplikasi, itu turun semua yang mereka inginkan. Sampai kapan? Sampai besok sore. Jadi kalau sudah jam 3 sore, itu ada notifikasi di handphone masing-masing jenazah itu. Saldo Anda sudah habis. Tapi kami tenang, karena itu jam 3 sore. Begitu kamu doa jam 5, ini bahasa sekarang, namanya top up. Jadi di kuburan, Bu, saldonya bisa di top up. Tapi bukan pakai uang, pakai apa? Doa. Begitu kamu doa lagi jam 5 sore ini, kata Imam Ghazali, dalam riwayat itu, maka kami kayak di top up ini. Duit kami penuh lagi. Kami bisa ngapa-ngapain saja. Sampai kapan?
sampai besok sore. Besok sore saldo habis, kamu top up dengan doa. Kecuali kapan? Hari ini. Tadi jam 3, saldo habis. Padahal kami sudah rencana mau beli ayam panggang malam-malam di kuburan. Ya, kami mau minum es cendol di sana. Sampai jam 5, notifikasi tidak ada. Kami pikir ada gangguan sinyal. Ya. Kan sinyal jangankan di kuburan. Di daerah aja kan ada, kadang-kadang sinyal itu hilang. Makanya Pancasila itu harus ditambah, Pak. Bukan cuma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga perlu keadilan sinyal bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau di daerah, sinyalnya suka hilang. Kata orang tadi, jangan-jangan sinyal handphone saya, jangan-jangan kuota internet saya. Nanya dia, kata enggak, internetmu masih cukup, pulsamu masih banyak. Kenapa? Memang gak ada yang top up. Ternyata kamu tadi sore itu tidak mendoakan kami, maka kami kejar ke sini. Karena kau sudah selalu memanjakan kami dengan hadiah. Bu, mau ngopi gak di kuburan? Bu, mau makan martabak gak di kuburan? Kalau mau, suruh anaknya, suruh cucunya masuk pesantren. Agar ngerti bagaimana nanti mendoakan orang yang sudah apa ini? Meninggal. Bukan cuma itu. Guru saya dulu cerita, Bu. Manusia di alam barzah itu, ada yang kelakuannya kayak pengemis. Ibu tahu pengemis gak, Bu? Yang suka minta-minta itu. Di Jakarta, itu kalau pengemis, kalau gak hari Jumat tuh gak ada di masjid. Saya sholat duhur hari Senin, gak ada pengemis. Hari Selasa, pengemis gak ada. Tapi kalau hari Jumat, itu pengemisnya banyak. Nanti, kata guru saya, orang itu di alam barzah, di alam kubur, itu ada yang kelakuannya kayak pengemis. Gimana kelakuan kayak pengemis? Kalau Jumat pagi, ini Jumat pagi, ini arwah-arwah yang ada di kuburan, itu banyak yang lari datang ke masjid. Jadi sekuburan ini, ada arwah, kalau Jumat pagi, itu pergi semua ke masjid. Kecuali satu orang. Yang satu ini gak ikut. Ditanya sama orang lain, kamu gak ikut ke masjid? Ah, sorry ya, beda level. Beda makom kita. Kamu itu kan arwah du'afa, ya, mustad'afin, fukoro, wal masakin. Ya. Kamu mau ngemis doa kan? Lihat nih, orang-orang itu di kuburan, semuanya lari. Yang satu enggak. Nggak ikut ke masjid dia. Ngopi, mungkin ngerokok samsu, ya samsu kuburan, ya kan? Nggak tahu apinya dari mana, pokoknya ada lah, ya kan? Ngerokok, wah enak, sarapan roti pagi-pagi. Kata temennya, kamu nggak ikut ke masjid? Enggak lah, untuk apa? Beda nasib kita. Mereka-mereka ini, Bu, kenapa ke masjid? Karena nggak pernah dapat kiriman doa dari anaknya, dari cucunya, dari orang-orang yang hidup. Mereka gak pernah dapat. Begitu hari Jumat, kan ada doa, Pak. Doa biasanya yang membangunkan suami ibu dari tidur panjangnya di Jumatan. Saya gak tahu kenapa se-Indonesia itu sama, Pak. Saya sekarang tuh udah berhenti jadi khotib Jumat. Gak mau saya khotib Jumat. Kenapa? Sakit hati. Khotib Jumat itu kalau mulai, innalhamdalillah, itu laki-laki semua di masjid khusyuk, Pak. Kepalanya nunduk. Itu aneh. Sebelum Jumat tuh gak ngantuk. Tapi begitu Jumatan, ngantuk. Anehnya nanti nih, kalau imamnya sudah, Allahumma ghfir, itu kepalanya otomatis bangun, Pak. Ngantuknya itu mendadak, hilang. Ya. Makanya saya gak mau khutbah Jumat. Apa? Dimulai dengan tidur dan diakhiri cuman bangunin orang tidur. Nah, ini kan ada doa, Bu, Jumatan. Apa doanya imam itu? Khutib itu. Allahumma ghfir. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kata orang-orang yang gak pernah dapat doa, alhamdulillah, akhirnya saya dapat doa. Sementara yang tadi gak ikut, kata dia, untuk apa saya ngemis doa di masjid setiap sholat 5 waktu? Anak saya, cucu saya, murid saya, tetangga saya, orang-orang yang pernah hidup dengan saya dalam kebaikan, selalu mendoakan saya.
maka saya Jumatan tidak perlu mengemis doa. Nih. Jadi ibu-ibu, kalau mau awet miskin dunia akhirat, bahaya bu. Di dunia miskin, di akhirat miskin. Di dunia miskin gak apa-apa, tapi jangan sampai di akhirat miskin. Maka doa tadi itu pak, itu doa yang sangat ditunggu oleh orang yang sudah apa ini wafat. Itu doa-doa bisa membuat terangnya kuburan, bisa memudahkan jalan orang untuk masuk ke dalam rahmat Allah. Maka kita datang ke acara seperti itu, kita doakan para almarhum agar nanti kalau kita mati, datang waktunya masuk ke liang kubur, maka akan ada orang yang mendoakan kita sebagaimana dahulu ketika kita masih hidup, kita doakan mereka. Makanya bu, doa itu yang paling penting. Dan doa itu seperti saya katakan kepada bapak ibu tadi, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Doa itu kata guru saya, itu yang penting lahir dari hati yang tulus berkomunikasi kepada Allah. Walaupun redaksinya tidak bagus, walaupun susunan katanya tidak indah, tapi kalau lahir dari perasaan hati yang tulus, itu doanya didengar. Dulu saya pernah ngaji, Pak. Ada kitab karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami itu. Namanya Al-Jauharul Munazzam fi ziyarati qabrin nabiyil mu'azzam. Ini tata cara ziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita kesempatan Bapak Ibu semua untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ibnu Hajar cerita, Bu. Ada orang doa di depan makamnya Rasulullah. Doanya ini keluar dari kepantasan dan tata krama dalam doa. Tapi karena lahir dari hati yang bersih, doanya diterima sama Allah. Ini orang di depan makam Nabi, ini ngomong, Pak. Kalau ibu kan baca sholawat, macam-macam. Orang ini enggak. Depan makam Nabi itu ngomong, Allahumma ya Allah, inna hadza habibuka. Yang di makam ini, Rasulullah, itu habibuka kekasihmu. Wa ana yang berziarah di depan makam ini, abduka hambamu. Wa bainana, di antara kekasihmu Rasulullah dan saya hambamu, itu ada syaiton, ada setan. Siapa? Aduuka musuhmu. Ini kan cuma ngomong sama Allah. Allah yang di kuburan kekasihmu, yang di depan kuburan hambamu. Di antara kekasih dan hambamu ada yang ketiga, namanya setan. Siapa setan ini? Musuhmu. Jadi seolah-olah ngomong sama Allah, ini kekasih, ini hamba, ini musuh. Fa'in ghafartali. Kalau engkau ampuni dosa saya, maka fariha habibuka. Rasulullah itu senang. Kenapa Rasulullah senang? Karena kalau saya diampuni dosanya, maka saya masuk ke dalam surga. Kalau saya masuk ke dalam surga, maka nanti di surga umatnya Rasulullah jadi paling banyak. Ini kan kayak koalisi partai di DPR, Pak. Ya. Kalau nanti Rasulullah kecil, orang Islam banyak ke neraka, Rasulullah sedih, Pak. Kenapa? Jadi partai minoritas di surga. Maka Rasulullah itu cita-citanya semua umatnya masuk surga. Maka kata saya, kalau engkau ampuni dosa saya ya Allah, maka Nabi akan bahagia. Wa faza abduka. Saya beruntung nih, yang sholatnya enggak beres, puasanya enggak lurus, toharohnya enggak benar. Ya, yang Islam pas-pasan kayak saya, kalau diampuni dosanya sama Allah, faza saya beruntung. Wahazina dan setan pasti sedih karena gagal membawa umatnya Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi ya Allah sebaliknya. Fa'ilam taghfirli. Kalau engkau enggak mau ampuni saya, ya itu hakmu ya Allah. Saya bisa apa? Wong yang mengampuni itu Allah. Kalau engkau tidak mau ampuni saya, maka yang terjadi hazina habibuka. Nabi Muhammad sedih. Wahalaka abduka. Hambamu hancur.
wa fariha aduka, musuhmu setan senang. Ini kan doa sambil ngancem Allah. Ini doa sambil mengintimidasi Allah. Kan doa tadi seakan-akan bilang gini, Allah mau yang seneng Nabi apa setan? Allah maunya setan yang nangis apa Nabi Muhammad yang nangis? Kan sederhana. Kalau engkau ingin Nabi Muhammad yang bahagia, ampuni saya. Karena kalau saya diampuni, saya masuk surga, Nabi Muhammad bahagia, setan sedih. Tapi kalau engkau tidak ampuni saya masuk ke neraka, maka Rasulullah bersedih, setan. Ini kan doa sambil ngancam Nabi. Anehnya, fansorofa dzakar rajul. Orang itu pergi, Pak, dari depan makam Nabi. Apa yang terjadi? Malam harinya, semua orang soleh di Madinah, semua ulama di Madinah, itu mimpi didatangi Rasulullah. Bukan didatangi setan, Pak. Ya. Didatangi Rasulullah. Ini pasti Nabi, karena setan tidak mungkin menyerupai Rasulullah. Maka kata Rasulullah dalam mimpi orang-orang soleh di Madinah itu, kata Nabi, ilhaqil a'rabiyah, kejar itu orang. Nabi itu bawa gambarnya orang itu. Maka kata guru saya, seandainya ulama waktu itu punya kanvas dan punya alat gambar, itu bisa menggambar wajah orang tadi, karena begitu jelasnya Rasulullah membawa wajahnya orang tadi. Dalam mimpi itu Nabi bilang, misalnya ke saya, Faiz, kejar orang tadi. Saya nanya sama Rasulullah, walimah ya Rasulullah, kenapa harus saya kejar ya Rasulullah? Kata Nabi, basyirhu, kasih dia bisyarah, kabar gembira. Gembira apa? Di annallaha qad ghafara lahu, bahwa Allah sudah mengampuni dosanya orang tadi. Lihat, doanya susah enggak, Bu? Gampang. Makanya Ibu nanti kalau umroh, ingat ceramah saya. Kalau masih lupa, ajak saya, Bu. Ya, nanti saya bisiki depan makamnya Rasul. Ini doa. Doa itu sederhana. Yang penting lahir dari dalam apa ini? Hati. Banyak doanya orang soleh itu pendek, sederhana, tapi dia lahir dari ketulusan jiwa. Ini yang terakhir, contoh doa. Guru saya, dulu di Syria itu, Prof. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alim besar ini, pernah ceramah cerita, Pak. Dulu di Ardusyam, di Syria itu, ada orang tragis betul matinya. Jadi ini orang penjahat di kampung. Semua dosa udah dikerjain. Begitu mati, orang sedesa itu gak ada yang mau ngurus jenazahnya. Maka sama anaknya, itu jenazahnya diseret, Pak. Biasanya kan kalau ada jenazah, itu dimasukkan keranda. Digotong, dimasukkan ke kuburan. Ini orang sekampung, gak ada yang mau gotong jenazahnya. Maka sama anaknya itu, jenazahnya itu ditaruh di tanah, dikasih tali, diseret, Pak, ke kuburan, Pak. Ketemu dengan orang satu di jalanan. Orang ini rokok kalbuhu. Merasa kasihan, ya Allah, ini nasib orang, maka kuburannya kok diseret-seret. Maka ditanya, wahai anak muda, ini siapa yang mati? Bapak saya. Loh, kenapa kamu seret-seret? Memang tetanggamu di kampung gak ada yang peduli, gak ada yang mau ngurus. Kata anak tadi, enggak, bukan orang kampung yang salah. Bapak saya yang salah. Bapak saya ini sampah masyarakat. Sebejat-bejatnya orang di kampung ini ya bapak saya. Wajar. Kalau begitu mati, orang di kampung malah mengucapkan alhamdulillah. Semenjak dia mati, mudah-mudahan gak ada lagi motor hilang. Ya kan? Gak ada lagi kejahatan. Karena paling jahatnya orang itu bapak saya. Maka kata orang Badui tadi ini, loh, bapakmu sejahat itu? Iya. Makanya gak ada orang mau nganterin dia ke kuburan. Kata orang tadi, ya sudahlah. Walaupun bapakmu jahat, tapi dia kan tetap anak keturunan Nabi Adam. Wa qad karramna bani Adam. Harus mendapatkan apa ini? Penghormatan.

0: Ya, maka diminta untuk berdoa, kata Nabi. Di Bulughul Maram itu Rasulullah mengajarkan doanya. Bismillahi wadoknaka wa ala millati rasulillahi salamnaka. Ini doa yang diajarin Rasulullah. Badui ini tidak ngaji di pesantren. Jadi tidak tahu doa itu. Entah dia berdoa apa. Pokoknya dia taruh orang itu di kuburan. Dikubur, diuruk, naik ke atas. Ya sudah dek, sudah selesai bapakmu dikubur. Kita berpisah. Oh iya pak, matur suwun, terima kasih. Berpisah. Anaknya pulang. Begitu anaknya pulang, anaknya ini kan kepikiran sama bapaknya. Ya lo bapak saya, sholat enggak, puasa enggak. Ya, kayak apa sekarang di kuburan ini? Malamnya, anaknya mimpi pak. Bapaknya ini, yang sampah masyarakat orang bejat ini, dalam mimpinya itu, di kuburan, naik Yamaha NMAX pak.
1: Bayangin,
0: kalau naik sepeda pancal mungkin daya naik Yamaha NMAX. Yamaha NMAX baru 50 juta itu. Bajunya bagus, sarungnya bagus. Maka anak tadi ngomong sama bapaknya. Ma fa'alallahu bika ya Pak. Ya abadi. Pak, apa yang Allah lakukan kepada bapak di kuburan? Bayangan anak ini, mungkin bapaknya direbus sama malaikat. Mungkin bapaknya dihantemi sama malaikat. Lah ini kok bapak ganteng betul, bersih. Naik Yamaha NMAX. Kata bapaknya, fa'alallahu bihi khairan. Allah tuh baik banget sama saya. Karena ngomong kayak gini, kebangun anak tadi. Ini bunga tidur, kebanyakan mikirin bapak di kuburan, akhirnya mimpiin bapak. Dia tidur lagi. Nggak percaya dia. Besok malamnya, mimpi lagi. Bapaknya datang, bu. Pakai jas, pakai sarung, naik Innova. Masya Allah, kemarin Yamaha NMAX, sekarang Innova. Apa yang Allah berikan kepada bapak? Khairan insya Allah. Bagus. Dia bangun lagi. Aduh, masih kepikiran aja sama bapak. Hari ketiga, dia udah gak niat mimpi. Sudahlah bapak, saya ikhlaskan diapain. Tidur, mimpi. Sekarang bukan naik Innova lagi. Bapaknya naik Alphard, pak. Ya? Bapaknya naik Alphard, rapi, bagus, wangi. Pak, maaf Allah kubika. Khairan. Allah kasih kebaikan kepada saya. Di situ sempat dia nanya, kok bisa? Bapak yang gak punya amal soleh, kok bisa-bisanya? Dapat makom mahmuda di sisi Allah ini gimana pak? Bapaknya jawab, bidu'a idzakal a'rabi. Karena doanya badui yang meletakkan saya di kuburan. Dia terbangun. Begitu terbangun, kata guru saya ini, orang tadi terobsesi untuk mencari badui yang nemenin dia di kubur nih. Baduinya udah sampai Semarang, pak. Dicari-cari ketemu di Pekalongan. Ya, misalnya yang mati di Ngawi, ketemu di Pekalongan. Dicari-cari. Oh. Begitu ketemu, kata anak muda, bapak berhenti dulu pak, ada apa? Kan kamu yang nyeret-nyeret bapakmu. Oh iya, bapak yang masukkan ke liang kubur kan? Iya. Ada apa nak? Saya mau tanya pak. Bapak waktu ngeletakkan bapak saya di kuburan, bapak doa gak? Oh saya doakan. Apa doanya? Lihat. Doanya enggak ada di Sahih Bukhari. Doanya enggak ada di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Doanya enggak ada di doa-doa kiai pesantren. Doa itu lahir dari kebersihan hatinya orang badui yang kasihan kepada saudaranya sesama muslim. Kata badui tadi, saya memang doa sama bapakmu. Apa pak yang bapak baca? Badui ini ngomong gini, kamu kan cerita, kalau bapakmu tuh sebejat-bejatnya orang, iya bapakmu. Iya, karena saya tahu bapakmu ini orang jahat, saya tuh kasihan. Kayak apa begitu dia masuk ke liang kubur? Mungkin Mungkar Wanakir sudah siap bawa pecutan itu, mungkin bawa linggis itu untuk ngantemin bapakmu. Saya terbayang, kayak apa penderitaan bapakmu itu nanti di alam barzah. Maka karena saya terbayang dengan bapakmu, dan saya merasa kasihan kepada bapakmu, begitu saya letakkan jenazah bapakmu, saya ngomong sama Allah. Dalam doa saya ngomong begini, Allahumma ya Allah, ana abdukal fakir. Saya ini semiskin-miskinnya orang di dunia. Saya di dunia itu enggak punya uang. Saya di dunia itu enggak punya beras. Saya enggak punya apa-apa. Tetapi ya Allah, semiskin-miskinnya saya, iza maja'ani doifun, kalau saya kedatangan tamu, saya ini orang miskin, kata badui tadi. Tapi kalau ada tamu datang ke rumah saya,

Kalau saya tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya apa-apa, saya akan berhutang kepada tetangga demi menghormati tamu saya. Saya ini semiskin-miskinnya, kalau ada tamu, saya hormati. Ya Allah, jenazah ini tamumu. Wa anta akramul akramin. Engkau jauh lebih kaya daripada saya. Kalau saya yang miskin bisa menghormati tamu, apalagi engkau ya Allah yang kedatangan tamu ini, kau jauh lebih mampu ya Allah untuk menjamu tamu ini daripada saya. Lihat. Karena ngomong kayak gitu, itu dapat yang baik-baik. Ibu, jangan sembarangan nanti. Oh, cara masuk surga begitu ya. Terus nulis pakai kertas. Nah, nanti kalau ibu mati, kamu ngomong ya, yang kayak Faiz ngaji di Ngawi itu. Ya Allah, saya ini hambamu yang miskin. Tapi semiskin-miskin saya. Lihat ibu. Lisannya sama. Redaksinya sama. Tapi hatinya berbeda. Hasilnya beda. Coba, ibu kan pengalaman kan? Diajak istighosah dukung orang. Ya kan? Mudah-mudahan beliau jadi bupati, istighosah selapangan. Doanya gak mustajab, Bu. Calonnya kalah. Kenapa? Karena ibu waktu doa, yang diingat bukan Allah, tapi isi amplop berapa tadi dari tim sukses ya. Biar doanya diijazahkan oleh siapapun. Kalau hatinya tidak usul kepada Allah, tidak dapat. Tapi orang tadi doanya sederhana, tapi usul kepada Allah. Maka doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengajian malam hari ini yang harus diingat. Bahwa tradisi haul ini adalah ajaran luhur dari orang tua kita, tradisi baik dari orang tua kita, yang dilandasi oleh ajaran Islam, yang mengajarkan kita untuk ingat dengan kematian, yang mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, mengajarkan kepada kita untuk mulai berpikir sekarang, almarfur lahu, ya baik ini Kiai Abdul Qahar maupun Kiai Arba'i, itu didoakan oleh orang sebanyak ini. Pertanyaannya, kalau nanti kita mati, apakah akan ada orang sebanyak ini mendoakan kita? Apakah anak kita, cucu kita, sudah 23 tahun beliau wafat, tapi masih diingat sampai hari ini, itu perlu kita jadikan renungan, sehingga setelah pengajian ini, jangan lupa, semua yang punya anak, semua yang punya cucu, semua yang punya kenalan, ajak dan dorong untuk mereka belajar dan mengaji di pesantren. Kelak kalau kita masuk ke alam kubur, maka anak dan keturunan kita selalu ingat dengan kita, agar kita di alam kubur mendapatkan luasnya rahmat Allah, karena kita menanam kebaikan dengan mendidik anak keturunan kita untuk mengenal syariat Allah. Saat kita menanam anak-anak itu di pondok pesantren, nanti kita masuk ke liang kubur, itu waktunya kita memanen dari apa yang kita tanam. Yang terakhir, itu adalah pentingnya doa. Doa itu adalah senjata bagi setiap muslim. Kunci doa itu, kata guru saya, lahir dari kebersihan hati, lahir dari ketulusan hati. Kalau ini menyatu dalam jiwa dan raga kita, mulut dan hati kita, pikiran dan ucapan kita, maka doa itu lebih besar kemungkinannya untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan al-maghfurlah mereka-mereka yang malam hari ini kita haulkan, yang malam hari ini kita kirimkan doa kepada mereka, baik wa usulihim
wa furu'ihim wa hawashihim, semuanya mendapatkan kelapangan kuburnya. Allah curahkan rahmat taufik kepada mereka-mereka sehingga mereka mendapatkan maqamam mahmuda indallah. Dan mudah-mudahan kelak kalau kita masuk ke liang kubur, kita juga didoakan oleh begitu banyak orang yang mengharapkan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan pondok pesantren Arba'i Qohar ini Allah jadikan manarotan min manarotil ilmi, Allah jadikan makolan min ma'akilil bayan wal iman. Mudah-mudahan semua orang yang mencintai pesantren ini, semua orang yang berkhidmat di pesantren ini selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita yang datang ke pesantren ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan untuk senantiasa berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillahi al-fatihah.

Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: Jam-jam wayahe biangun, biangun, biangun.
1: Jam-jam, aduh.
0: Biangun, biangun.
1: Biangun desa.
0: Mau tadi biangun nengin.
1: Agar dewa.
0: Sini saya bangunin.
1: Mau dong bang, dibangunin bang.
0: Sini bang, sudah siap.
1: Bangunin iku bang.
0: Semen, pasir sudah siap. Ya wes ya, isuk iki wes siap kanggungan candir kok kabe kok biasa nih.
1: Isun ki masih yo ambi baju olahraga. Siap kan? Baju olahraga. Iki kok persiapan binete apa yoga.
0: Ketah tak calon.
1: Ya zaman isun esden gue
0: ketang yo. Bondo tak tuku.
1: Kan rada mau cetot. Ini sampe neng udel iki.
0: Oh tidak pas pas merkakang diku. Krek diku.
1: Iki elastis
0: cuma. Oh, elastis yo mebong yo.
1: Jadi mengikuti gerak kulit.
0: Oh, hebat tak eh.
1: Iya. Iki tapi sampai ngisar weteng tak deh. Blember mejo.
0: Masalah. Selulite.
1: Ya rani besok mama cuma kalau nanti zero game.
0: Ya, pokoknya
1: semangat roh.
0: Semangat. Ambil diwani informasi-informasi iya. Isu kiki kok biasa nih.
1: Ayo rawen ana musik aja jeduk tiku
0: selebel. Oh, jeduk jeduk yo. Matikan lampunya dong.
1: Hang selebau iku cuma ini.
0: Selebau.
1: Iya.
0: Iku yo.
1: Iya.
0: Tiba dia selebau. Apa yang selebor?
1: Mong jaminal, mong. Saya tengok so.
0: Selebor Lilis Carlina yo. Lagu dia selebor. Ayo
1: paparannya musik minal.
0: Oh. Yang kowe ni, jadi sedus, ono minel,
1: yeah.
0: Ono pisan, neneng ajar mati,
1: semua. Pele
0: yang di,
1: urane wes.
0: Wes saya tuti siap nah, ini. Yeah.
1: Berangkat.
0: Berangkat.
1: Pokoknya Riko bisa seneng-seneng re acara.

0: orang yang gue fans satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
1: Bisa untuk Sabella coba bisa.
2: Bisa. Dengar dulu nih.
1: Coba gue dengar bang. Oke.
2: Juga main gitar.
3: Jika dia jadi pacarku.
2: Apa-apa.
3: Besar kepalaku. Benar. Jika dia jadi pacarku.
2: Apa-apa.
3: Sombong pasti.
2: Oh iya benar. Oh jelas.
3: Jika Britney Spears jadi pacarku.
2: Apa?
3: Akan ku pamerkan.
4: Jika dia sejadi pacarku.
3: Laptop kamu ikutan. Mungkin enggak?
4: Mungkin.
3: Semuanya itu mungkin.
2: Enggak mungkin.
3: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3.